0: nih?
1: Maksudnya kan Senin sampai Jumat itu kan beda-beda ya kegiatannya gitu. Yang membuat A berkesan tuh yang mana?
0: Yang ini sih apa? Yang ke Jawilan sama ke penyaluran air bersih.
1: Kenapa A merasa bahwa di situ berkesan? Yang di Jawilan ya, kenapa berkesannya?
0: Enak aja gitu kan. Itu hari pertama A magang. Terus itu ngedengerin ceramah-ceramah gitu sedikit ngedengerinnya. Karena fokus ngebantuin.
1: Yang lakukan apa waktu di Jawilan, bantuin apa?
0: Bantuin itu ngebaris-barisin, ngangkat-ngangkatin kotak. Kayak gitu.
1: Oke, barang-barang ya untuk kebutuhan ceramah.
0: Iya.
1: Oke, nah kalau misalnya yang kedua tadi di mana yang
0: di
1: terkesan?
0: Penyaluran air bersih.
1: Di penyaluran bersih yang membuat terkesannya apa?
0: Ini sih apa? Ternyata orang-orang karena saking hujan itu istilahnya langka gitu lah. Jarang hujan gitu di kita sampai ada yang kekeringan gitu, Masya Allah. Sampai saking butuh airnya. Mereka gak mandi gitu. Selama 1 bulan cuma 4 kali mandinya.
1: Itu yang membuat akhirnya kita jadi bersyukur ya, ya.
0: Iya.
1: Nah, bersyukur kalau kita tuh masih diberikan kemudahan untuk mendapatkan air dan bisa mandi. Mandinya pun juga bisa sehari bisa 3 kali, bahkan bisa 4 kali gitu ya. Oke, okay, ada banyak hikmah yang bisa didapatkan oleh pengalaman AA ya. Mudah-mudahan itu bisa jadi pembelajaran buat kita semuanya. Nah adik-adik, nanti jangan lupa pukul 8 kita akan bersama-sama dengan komunitas Read Aloud akan membacakan buku cerita. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di
0: 89 Multatul FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Bon appétit.
1: Bon appétit.
2: Sahabat Mutatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Mutatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
3: Masih jauh ya, ya ke rumah teman ayah?
4: Enggak, tinggal lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
3: Ya, kalau nanti di perempatan jalan, jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
4: Pinter anak ayah.
5: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Mutatuli FM.
7: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
8: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
9: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
7: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
9: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
7: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Mutatuli FM.

0: sekolah.
1: Aku.

0: Ruang Belajar Multatuli, sebuah program yang mengetengahkan pembahasan mata pelajaran untuk tingkat SD. Selamat mengikuti.
1: Adik-adik, kalian tahu bagaimana cara menentukan pecahan senilai? Yuk kita cari tahu. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Hikmah. Nah, kakak mempunyai persegi panjang nih adik-adik. Kemudian kakak akan bagi 4. Oke, jadi seperti ini ya. Kemudian satu bagian kakak akan arsir. Nah, kira-kira daerah yang diarsir berapa bagian ya adik-adik? Nah, satu bagian dari 4 bagian. Sehingga dapat ditulis 1/4. Nah, jadi pecahan ya adik-adik. Pecahan 1/4. 1 itu akan disebut pembilang dan 4 itu akan disebut penyebut. Nah, adik-adik, persegi panjang yang tadi akan kakak bagi 3 lagi nih adik-adik. 1, 2, 3. Nah, coba sekarang adik-adik lihat daerah yang diarsir jadi ada berapa bagian nih? 1, 2, 3. Ada 3 bagian dari semua kotak ada 12. Sehingga pecahannya adalah 3/12. Nah, coba dibandingkan dengan kotak yang tadi, daerah yang diarsir sama nih adik-adik luasnya. Jadi, dapat dikatakan bahwa 3/12 senilai dengan 1/4. Nah, selanjutnya persegi panjang ini akan kakak bagi lagi masing-masing 2 bagian. Menjadi seperti ini adik-adik. 1, 2, 1, 2, dan yang terakhir 1, 2. Jadi ada berapa nih adik-adik daerah yang diarsir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, ada 6 nih adik-adik. 6 dari seluruhnya ada berapa kotak nih adik-adik? Ada 24, jadi pecahannya adalah 6/24. Coba adik-adik lihat lagi, daerah yang diarsir sama tidak ya luasnya dengan 3/12 dan 1/4. Wah, ternyata luasnya sama nih adik-adik. Jadi 6/24 senilai dengan 3/12 dan senilai dengan 1/4. Nah, adik-adik, bagaimana? Mudah kan cara mencari pecahan yang senilai? Kalian coba kerjakan soal ya setelah video ini. Tetap semangat, sampai jumpa!
0: Demikian tadi telah kita ikuti Ruang Belajar Multatuli, sebuah program yang mengetengahkan pembahasan mata pelajaran untuk tingkat SD. Sampai berjumpa kembali di waktu yang akan datang.

0: 89.1 FM, cerdas, informatif dan solutif. Ada Maria, Vitara dan juga ada Maria, Vitara dan juga Melta dengan tunjuk satu bintang. Sudah membawa kita ke jam 7 lewat 25 menit untuk pagi hari ini dan masih ditemani bersama kita berdua di acara Mutatule Weekend ya.
1: Ya.
0: Nah, pagi ini Apati punya informasi nih untuk adik-adik yang masih terus stay tune.
1: Nah, Apati mau punya informasi nih tentang kaktus saguaro.
0: Oke, seperti apa tuh, A?
1: Nah, yang pertama, kaktus saguaro merupakan flora asli Amerika Utara. Tepatnya di wilayah Gurun Sorona, Arizona. Kaktus saguaro bisa tumbuh lebih dari 12 meter dan memiliki umur yang sangat panjang, yaitu bisa mencapai 150 tahun.
0: Masya Allah.
1: Kaktus ini dapat tumbuh dalam waktu yang sangat lama tanpa air. Daun kaktus berubah bentuk menjadi duri untuk mengurangi penguapan air lewat daun. Kaktus ini biasanya ditemukan di daerah yang kering atau di gurun. Namun kaktus ini juga bisa hidup di daerah semi gurun, sabana, hutan maranggas, bahkan padang rumput. Kaktus ini memiliki akar yang sangat akar yang panjang untuk mencari air dan memperlebar penyerapan air dari tanah.
0: Jadi akarnya begitu. Cukup panjang ya, karena dia hidup di gurun pasir yang tidak banyak air, jadi akarnya yang justru bisa merambah, melebar kemana-mana gitu ya. Oke, terus?
1: Udah.
0: Oke. Apati sendiri sudah pernah melihat bentuk kaktusnya?
1: Kalau secara langsung belum.
0: Oh, belum. Atau mungkin kaktus yang lain pernah melihat?
1: Pernah sih.
0: Pernah. Yang lain. Secara langsung ya, secara asli gitu.
1: Oh, iya belum. Pernah. Iya pernah.
0: Oke. Nah, itu bentuknya biasanya warna hijau, terus juga
1: berduri
0: gitu ya. Bentuknya tuh kayak manusia, kayak ada tangannya gitu ya.
1: Iya.
0: Gitu ya. Oke. Nanti jangan lupa kita akan mengajak teman-teman sahabat Mutatuli untuk mendengarkan buku cerita yang nanti dibacakan oleh kakak-kakak dari komunitas Read Aloud.

0: adik sahabat Multatuli, sesaat lagi kita akan ikuti dongeng anak. Selamat mengikuti.
1: Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton.
2: Kisah Kancil, Rubah, dan Kelinci.
3: Wah, tak kusangka bisa panen sebanyak ini. Ternyata bibit yang diberi oleh kelinci sangat berkualitas.

0: Wah, ada kelinci. Selamat pagi, kelinci.
1: Pagi, Kancil. Wah, buah tomatmu banyak sekali.
0: Iya, ini aku panen sendiri dari kebunku. Terlihat segar, bukan? Semua ini berkat biji tomat yang kau berikan padaku.
1: Jadi, itu berasal dari biji yang kuberikan?
0: Iya, aku datang ke sini untuk memberikan sebagian untukmu.
1: Terima kasih sekali, Kancil. Aku jadi tidak perlu mencari makan lagi. Asyik.
0: Jika kurang, nanti akan kupetikan lagi.

0: Amankan. Aman. Yes, sepi. Ah, di sini rupanya. Tada, tomat merah dan segar. Saatnya pulang. Ah, terlihat menggiurkan. Enak. Maaf ya kelinci, ku ambil sedikit. Nanti kamu bisa minta lagi dari kancil. Selamat pagi, kelinci. Kau terlihat panik. Ada apa?
1: Selamat pagi, Rubah. Ah, ini tomat yang kusimpan tiba-tiba berkurang 3 buah. Aku sedang kebingungan.
0: Aku turut berduka. Sebaiknya kau menyimpan lebih baik lagi lain kali, supaya tidak ada yang bisa mengambilnya. Tapi yang hilang kan cuma 3. Ikhlaskan saja, kelinci. Sisanya kan masih banyak.
1: Iya sih, tapi...
0: Kelinci. Dia tidak belajar dari kesalahan. Masih saja menyimpan di tempat yang sama.
2: Hai kelinci, kenapa pagi-pagi kau sudah marah-marah?
1: Tomatku ada yang mengambil setiap malam, tapi aku tidak tahu siapa.
2: Mengambil?
1: Iya. Malam pertama hilang 3 buah, malam kedua hilang lagi 4 buah. Aku kesal sekali.
2: Ah, aku punya ide. Untuk menangkap si pencuri itu...
1: Ide bagus, Kancil.
0: Tadi kulihat Kancil membawa tomat lagi untuk kelinci. Mari kita ambil beberapa. Tomat. Wah, ini tomat raksasa. Rasanya kok pedas. Hai. Tidak.
1: Bagaimana rasanya paprika, Rubah? Enak.
0: Hai, Kak.
1: Iya. Yang kamu makan tadi itu paprika. Itu balasannya karena kamu sudah mengambil tomatku.
2: Kami mengganti tomat itu dengan paprika untuk memberimu pelajaran, Rubah.
0: Maafkan aku. Aku sebenarnya tak bermaksud mencuri tomatmu. Kulihat kamu punya banyak sekali. Jadi kupikir tidak ada salahnya ku ambil beberapa.
2: Kau maafkan Rubah, kelinci. Toh, juga tomatmu masih banyak. Nanti bisa kuberi lagi.
1: Iya, aku maafkan. Lain kali, sebaiknya bilang saja kalau mau. Jadi, kau tidak harus makan paprika.
0: Terima kasih, kelinci, kancil.
1: Ini tomat untuk penawar pedasmu.
0: Terima kasih sekali

0: 89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Satu lagu dari Angel dengan lagu Cinta Untuk Mama sudah membawa kita ke jam 7 lewat 45 menit untuk pagi hari ini ya. Yang hari ini lagi sarapan, selamat melanjutkan sarapannya. Terus juga yang hari ini punya agenda keluar bersama keluarga tercinta, semoga agendanya berjalan dengan lancar ya.
1: Iya.
0: Dan dalam rangka masih bernuansa Maulid Nabi, Apati mau cerita nih tentang perjalanan hidup seorang Nabi kita ya, kekasih Allah, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pernah dibenci oleh salah seorang wanita ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, sok disampaikan nih sama.
1: Dikisahkan setiap kali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melintas di depan rumah, seseorang, ada wanita tua. Nabi selalu diludahi oleh wanita tua itu. Hingga suatu hari saat Nabi melewati rumah wanita tua itu, beliau tidak bertemu dengannya. Karena penasaran, beliau pun bertanya kepada seorang tentang wanita tua itu. Orang yang ditanyanya itu merasa heran, mengapa ia menanyakan kabar wanita tua itu yang telah berperilaku buruk kepadanya. Nabi Muhammad SAW pun mendapatkan jawaban bahwa wanita tua itu yang biasa meludahinya sedang jatuh sakit. Bukannya bergembira, beliau justru memutuskan untuk menjenguknya. Ketika wanita tua itu sadar bahwa orang yang menjenguknya adalah orang yang selalu diludahinya, setiap kali lewat di depan rumahnya, ia pun menangis di dalam hatinya. Duhai, betapa luhurnya budi manusia ini. Kendati tiap hari aku ludahi, justru dialah orang pertama yang menjengukku, kata wanita tua itu di dalam hati. Wanita tua itu lantas bertanya, wahai Muhammad, mengapa engkau menjengukku, padahal aku tiap hari meludahimu? Nabi Muhammad SAW menjawab, aku yakin engkau meludahiku karena engkau belum tahu tentang kebenaranku. Jika engkau telah mengetahuinya, aku yakin engkau tidak akan melakukannya lagi. Mendengar jawaban bijak dari Nabi, wanita tua itu pun kembali menangis. Dalam hatinya, dadanya sesak, tenggorokannya terasa tercekik. Ia dengan penuh kesadaran berkata, wahai Muhammad, mulai saat ini aku bersaksi untuk mengikuti agamamu. Lantas wanita tua itu mengikirkan dua kalimat syahadat. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Demikian.
0: Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wah, luar biasa sekali ya.
1: Ya.
0: Kebesaran hati seorang Nabi Muhammad yang justru tetap berbaik hati kepada orang
1: yang sudah meludahinya.
0: Sudah meludahinya.

0: Besok jadwal imunisasi si kecil ya?
1: Eh iya, tapi kasihan, nanti dia nangis.
0: Wah, nangisnya paling cuma sebentar, sehatnya bisa bertahun-tahun.
2: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Eh, ternyata sudah selesai.
0: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
2: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
3: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
1: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
4: Aku di sini, Bu.
1: Terus yang nonton TV siapa?
4: Semut.
1: Kalau kipas?
4: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
1: Kalau kerannya?
4: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
1: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
4: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
1: Nah, itu baru anak hebat.
3: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
0: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
1: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
0: Kabar apa tuh?
1: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
0: Alhamdulillah, benar nih.
3: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
5: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: dele. Om Papa Tibob, Om Papa Tibob, iso yang gawe lagu.
1: Jojo, sekarang aku mau tanya. Kamu mesti jawab yo. Kalau bulat.
0: Karek.

0: Ya sudah dimakan.
1: Ada tape, ada lontong, ada donat, ada Joshua. Apa ya? Ya. Bener kan aku bisa?

0: aja yang ya, aku nyusul. Ya.
1: Bagaimana cara mencegah bullying? Apakah teman-teman pernah melihat kasus kejadian bullying atau perundungan? Atau justru kamu pernah mengalaminya? Tindakan ini harus dicegah dan dihentikan karena bullying bisa mengakibatkan anak jadi rendah diri, takut berteman, hingga mengganggu proses belajar. Lalu bagaimana cara pencegahan perilaku bullying di lingkungan sekitar kita? Langkah pertama, dengan mengenali lingkungan. Yap, kita harus mengenali dengan baik lingkungan di sekitar rumah, sekolah, atau tempat rawan bullying. Pengenalan lingkungan ini termasuk orang-orang yang ada di dalamnya. Misalnya, kenali sikap teman-teman di sekitar kita. Sebisa mungkin untuk tidak berinteraksi dan mendukung perlakuan buruk yang dilakukan oleh pelaku. Kedua, membangun kepercayaan diri. Percaya diri adalah percaya pada kemampuan atau kelebihan diri sendiri. Ketika kita tahu kemampuan dan keunggulan diri, maka perasaan intimidasi yang dilakukan akan berkurang. Namun jangan sampai juga rasa percaya diri ini tumbuh terlalu besar sehingga sulit menerima kritikan. Kalau sudah begini, maka kita jadi sulit menerima kritikan dan bisa-bisa menjadi pelaku bullying loh. 3. Berteman dengan banyak orang. Sebaiknya jangan sampai pilih-pilih teman ya. Sebisa mungkin berbuat baiklah kepada semua orang yang ada di sekolah. Ketika kita memiliki banyak teman, maka pelaku bullying tentu akan berpikir dua kali untuk melakukan hal yang tidak baik itu. Jika kesulitan untuk berteman di sekolah atau di lingkungan rumah, coba minta saran ke orang tuamu ya. 4. Menanamkan pola pikir anti-bullying. Kita harus sadar dan peka bahwa perilaku bullying itu bisa merugikan banyak orang, bahkan kita sendiri. Jika ada perilaku yang buruk di lingkungan sekitar, kita tidak boleh mencontoh dan menerapkannya di lingkungan. Dengan menanamkan pola pikir anti-bullying, maka kecil kemungkinan kita menjadi pelaku bullying. 5. Berani bercerita pada orang lain. Ketika melihat perilaku bullying, maka teman-teman harus berani cerita pada orang dewasa ya. Misalnya orang tua, wali murid, dan guru. Dengan begitu, korban bullying akan mendapat perlindungan. Bercerita juga membantu kita agar tindakan bullying tidak terjadi pada anak lainnya loh. Nah, itulah beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah perilaku bullying.

0: Dalam Mutatul FM, cerdas, informatif, dan solutif. Silakan apa
1: nih? Apa nih? Silakan apa?
0: Iya, dilanjut lagi dong kegiatan dari lautnya.
1: Oh, mau nanya apa lagi ya?
0: Oh, ada pertanyaan nggak?
1: Kalau pertanyaan belum.
0: Belum kepikiran. Oke. Udah disiapkan hari ini. Mau siapa dulu? Kira-kira yang mau dibacain? Kita mulai aja ya.
2: Boleh milih deh bukunya. Buku apa? Tapi mau yang mana dulu dengernya?
1: Yang ke Evi dulu karena berbeda.
2: Berbeda.
0: Oke, silakan.
2: Langsung nih ya. Hari ini Kak Evi bawa e-book. Sebetulnya channel e-book itu banyak ya. Tapi Kak Evi lebih seneng pakai Let's Read karena mudah diaksesnya. Nah, hari ini judulnya Berapa panjangnya? Tuh, lihat ada gambar apa di sini?
3: Gambar monyet.
2: Monyet. Ada apa lagi nih? Tahu enggak ini hewan apa? Nah, ini namanya hewan tenggiling. Ini namanya tenggiling.
0: Oh, di pinggirnya.
2: Iya, ini di pinggirnya tenggiling. Terus ini ada daun ya.
0: Daun. Yang sebelahnya lagi itu.
2: Ya ada lutung.
0: Oh iya. Oke, ada hewan lagi ya.
2: Iya, oke. Ini ada ditulis oleh Hilmi Lasmiati M. Ilustrator Hansa Dewika.
0: Oke.
2: Kita baca ya ceritanya, penasaran enggak? Tuh, kalau buku cerita sekarang mah seru-seru ya. Oke. Pagi ini waktunya panen lobak. Wah, ada lobak yang daunnya menjulang tinggi. Pak orang utan jadi penasaran. Apakah lobaknya besar? Dia segera mencabutnya. Ternyata susah. Bruk.
0: Jatuh.
2: Wah, dia terpental jatuh ke belakang. Pak orang utan bertanya-tanya. Kira-kira sebesar apa lobak ini? Berapa panjangnya? Lutung juga penasaran.

0: ayo kita gali, ajaknya. Lutung menggali tanah di sekitar lobak itu. Kemudian, satu, dua, tiga.
1: Tarik.
0: Kak. Oh, daunnya putus.
1: Ternyata
0: aduh,
1: putus.
0: Bagaimana ini? Pak orang utan memikirkan cara lain. Bagaimana jika mereka minta tolong Tenggiling? Tenggiling ahli menggali. Dia biasa berburu semut dan larva di dalam tanah.
1: Wow.
0: Lutung pun setuju. Hoi, Tenggiling, bangun, teriak Lutung. Pak orang utan menegur Lutung agar tidak berteriak. Dia khawatir Tenggiling mengira ada bahaya yang mengancam. Terlambat. Pok. Tenggiling menyemprotkan bau busuk. Wah, bau sekali, teriak Lutung. Oh, ternyata kalian. Mengapa kalian mengganggu tidur siangku? Tanya Tenggiling kesal. Pak orang utan pun menjelaskan tujuannya. Kruk, kruk, kruk. Tenggiling mulai menggali. Pak orang utan menunggu dengan sabar. Berapa panjang lobaknya ya? Akhirnya Tenggiling muncul juga. 20 jengkal, serunya. Pak orang utan amat girang. 20 jengkal itu panjang sekali. Kalau lobaknya dijual, harganya pasti mahal. Aku bisa membeli gerobak baru. Ayo cabut lagi. Satu, dua, tiga. Berhasil.
1: Wow.
0: Lobaknya benar-benar besar.
1: Sampai bisa dipeluk ya.
0: Iya, sampai digotong berdua. Dan panjang. Panjangnya tidak sampai 20 jengkal. Ini hanya 7 jengkal, Pak orang utan. Lutung ikut mengukur ulang. 12 jengkal, katanya. Tenggiling kembali merentangkan jempol dan kelingkingnya. Ini 20 jengkal, ujarnya. Oh benar, 20 jengkal. Tetapi jengkal Tenggiling.
1: Kasih Tenggiling.
0: Ternyata ukuran jengkal mereka tidak kan? Sekarang Pak orang utan paham. Pak orang utan ingin mendapat lobak besar lagi. Dia hendak membeli gerobak yang lebih besar. Lutung segera mencari daun lobak yang rimbun. Di sana. Wah, daunnya rimbun. Pasti lobaknya besar. Satu, dua, tiga. Ukurannya kecil. Selesai. Nah, nih Kaibi bacain ya. Mengenal lebih dekat satuan tidak baku. Dalam cerita ini, hasil pengukuran panjang lobak dengan menggunakan jengkal Tenggiling, orang utan, dan lutung, semuanya benar. Meski demikian, hasil pengukuran mereka berbeda-beda karena mereka menggunakan satuan tak baku. Satuan tak baku adalah satuan yang jika digunakan oleh orang berbeda, maka hasilnya juga berbeda.
1: Berbeda.
0: Jengkal, hasta, depa termasuk ukuran tak baku. Satuan-satuan ini tentu tidak dapat digunakan secara internasional. Karena ukuran jengkal, hasta, depa, dan depa tiap orang berbeda. Oleh karena itu, sistem internasional menetapkan satuan baku untuk panjang yang dapat digunakan di seluruh dunia. Satuan itu adalah sentimeter, meter, kilometer, dan lain-lain. Jadi okay. Tahu ya.
1: Ternyata begitu namanya satuan apa tadi tidak baku
0: tidak
1: ya.
0: Oke, okay. Ya.
1: Apalagi kalau satuan bakunya internasional orang-orang Amerika. Iya. Oh, beda banget sama Asia.
0: Panjang-panjang tinggi-tinggi ya. Orangnya.
1: Gimana A, tadi menyimaknya? Coba mungkin bisa diceritakan ulang apa yang A simak tadi.
2: Ini sih apa? Setiap orang beda-beda. Tapi kalau disatukan bisa menjadi satu tim yang
1: wah, oh, itu berarti hikmah yang bisa ada, bisa ambil ya gitu ya.
2: Yeah.
1: Kalau ceritanya, nyimak gak tadi?
2: Nyimak.
1: Coba diceritain ulang kira-kira supaya teman-teman sahabat Mutatuli juga bisa kembali mereview.
2: Si Pak Orangutan, Orangutan tadi itu menen loba, wortel.
1: Bukan, loba.
2: Oh.
1: Lobak dengan wortel agak beda ya bentuknya. Kalau lobak itu putih, kalau wortel itu oranye.
2: Manen lobak, terus si lutung datang. Datang Pak orangutan nyabut lobaknya. Tapi susah, terus dibantuin si lutung. Gak bisa. Akhirnya si lutung sama Pak Orangutan minta bantuan ke Terenggiling. Nah terus si Terenggiling menggali, nah, akhirnya bisa.
1: Dan dicek sama Terenggilingnya, lobaknya ternyata
2: 20 jengkal.
1: Oke. Gitu kayak Via.
0: Wah,
1: seru sekali. Dari situ kita bisa belajar tentang apa nih Kak Evi yang tadi diceritakan?
0: Tentang yang pertama tentang satuan baku ya.
1: Satuan baku.
0: Terus yang kedua tentang kalau dari karakter kita harus jangan menyerah ya.
1: Iya, pantang menyerah.
0: Pantang menyerah seperti okay. itu.
1: Oke.
0: Okay. Oke, terus jangan satu lagi.
1: Satu lagi apa tuh?
0: Ketika kita melihat sesuatu yang besar belum tentu hasilnya besar juga.
1: Oke. Okay. Soalnya dari kejadian yang keduanya ternyata lobaknya kecil
0: iya,
1: gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi gimana?
2: Jangan melihat dari penampilannya doang.
1: Waduh, ada tuh istilahnya tuh, don't judge the book by its cover itu. Oke, okay. Silakan Kak Suci, berikutnya Anda, Suci tak ternoda. Bukunya apa nih, Kak?
3: Judulnya Naki si Ikan Kecil.
1: Naki si Ikan Kecil.
3: Di sini
1: okay.
3: ada gambar
1: kucing,
3: terus ikan, ini kodok nih ketutupan.
1: Oke. Okay.
3: Terus ada
1: bebek ya.
3: Bebek dan kelinci.
1: Kelinci.
3: Nanti oh. mereka punya nama-nama sendiri.
1: Oh,
3: Naki
1: okay.
3: itu ini ikan kecil ini.
1: Oke, okay, siap.
3: Oke. Okay. Ditulis oleh Alimu Akhir, gambarnya diilustrasikan oleh Telia. Gimana nih, gini aja.
1: Gimana, iya boleh, ke kamera juga boleh. Atau mungkin agak kesini biar Apati juga bisa ikut ngecek.
3: Gini aja
1: ya. Hah, boleh.
3: Aku gak kelihatan. Gini deh.
1: Iya. Kan anak kecilnya ini, bukan ini.
3: Oh iya, betul.
1: Bukan ini elat kalau kesini, Ma.
3: Jadi, Mio punya teman bernama Naki, si ikan kecil. Tapi Mio bertemu dengan Naki kalau ada lomba berenang.
1: Oke.
3: Setiap lomba berenang, Naki selalu ikut walaupun ia tidak pernah menang. Bukan karena Naki renangnya lambat loh, tetapi selalu saja ada hal yang menarik hatinya yang membuatnya berhenti berenang di tengah jalan dan menuju hal yang menarik tersebut.
1: Masya Allah.
3: tidak peduli kalau ia sedang ikut lomba. Ia tidak sadar kalau ikan lain sudah jauh meninggalkannya.
1: Oh, di bawahnya tuh kelihatan ikan-ikan pada berenang ya, Kak ya?
3: Iya, di sini ada ikan-ikan pada berenang. Mm. Terus ada yang teman-temannya Naki ikut menonton, ada Mio ini ya. Dan teman-teman. Naki selalu diingatkan oleh Weki. Weki ini seekor bebek.
1: Oke. Okay.
3: Si bebek kecil untuk meninggalkan kebiasaan itu. Tetapi Naki selalu saja lupa.
1: Naki tuh kalau dibalik jadi ikan ya kayaknya.
3: Iya, betul. Aduh, aku baru ngeh juga.
1: Baru ngeh ya. Baru notice.
3: Iya, betul. Iya benar okay. Ya ternyata. Seperti lomba kali ini, Mio, Inci, Ica, Kodo, dan teman-teman Naki, berarti ini Mio, ini kucing, Inci itu kelinci, Ica itu cicak yang di atas batu tuh.
1: Siap.
3: Kodo tuh kodok.
1: Ya. Siap.
3: Dan teman-teman Naki yang lain mendukung Naki supaya menang. Naki sangat senang. Buktinya ketika lomba dimulai, ia melaju dengan sangat cepat. Kamu pasti bisa, Naki! Teriak Mio dan kawan-kawan. Wah, rame tuh. Pendukungnya Naki banyak sekali nih. Naki punya teman banyak. Dan Naki berhasil melewati ikan-ikan lain. Ketika Naki sudah menjauh berenang, tiba-tiba ia ingat sesuatu.
1: Apa itu?
3: Ia tidak melihat Weki, sahabatnya. Tadi di sana kok tidak ada Weki ya, katanya. Ia berhenti berenang, lalu melihat sekelilingnya. Weki tetap tidak ada. Kemana ya? Tanya Naki penasaran. Naki mencoba menepi. Pada saat itu, ia melihat ibu Weki di tepian sungai. Bu, Weki mana? Tanya Naki pada ibu Weki. Ah, tidak tahu, ibu juga sedang mencarinya. Jawab ibu Weki.
1: Kemana ya Weki ya?
3: Weki? Aduh, ibu takut Weki berenang menuju air terjun. Ini bisa berbahaya, kata ibu Weki. Naki membelalakan matanya kaget. Ini tidak bisa dibiarkan, kata hatinya. Naki tidak mau Weki celaka. Naki bisa bantu ibu mencari Weki, kata ibu Weki lagi. Naki mengangguk, lalu kembali berenang. Ia harus secepatnya berenang kalau tidak mau melihat Weki celaka. Tanpa terasa, Naki mulai melewati ikan-ikan lain yang sedang berlomba. Cepat sekali berenangnya pokoknya. Bukannya terus berenang, Naki malah bertanya, apa mereka melihat Weki? Naki, kita sedang berlomba, jangan hiraukan orang lain, nanti kamu kalah lagi, kata salah seekor ikan berwarna hitam yang juga sedang ikut lomba. Naki tidak menghiraukannya, ia terus berenang secepat mungkin untuk mencari Weki. Tidak terasa, ia sudah jauh meninggalkan ikan-ikan lainnya. Kemudian, Naki melihat Weki sedang berenang menuju air terjun. Naki mengejarnya. Wah, gimana nih? Apakah akan selamat Weki? Hush, Naki sampai juga di depan Weki. Weki, kamu sedang apa di sini? Tanya Naki. Eh, kamu Naki. Weki kelihatan kaget. Sedang main. Cepat menepi Weki, di depan ada air terjun. Sangat berbahaya, bisa-bisa kamu celaka. Weki tersentak kaget. Sekuat tenaga, ia mencoba menjauhi air terjun. Walau dengan bersusah payah, akhirnya Weki berhasil menepi. Naki, kamu hebat, kamu juara. Tiba-tiba Mio dan teman-teman sudah mengelilingi Weki dan Naki. Mereka bertepuk tangan dan memberi selamat. Kata siapa? Tanya Naki, belum menyadari semua yang telah dilakukannya. Naki baru sadar ketika namanya disebut-sebut sebagai juara renang tahun ini. Wah, Naki senang sekali. Selain bisa menolong Weki, ia juga ternyata menang lomba. Ketika penyerahan piala, tepuk tangan untuk Naki sepertinya tidak akan bisa berhenti. Tepuk tangan lagi, dan lagi.
1: Nama ikannya siapa, Adik? Tadi yang Adik dengar. Nama ikannya Naki. Temennya Weki. Iya, gitu ya, ya. Ceritain ulang dong, Kak, tentang apa yang disampaikan oleh Kak Suci.
2: Jadi si Naki itu dia suka ikut lomba. Nah, tapi setiap tahunnya dia nggak pernah juara karena selalu terdistrak oleh sesuatu bikin dia terkesan ingin dia melihat. Terus suatu hari dia ikut lomba lagi. Nah, terus seluruh teman-temannya kecuali si Weki bertepuk tangan itu ngasih semangat kecuali si Weki. Terus si Naki ini ikut lomba mulai, terus pas lagi lomba dia sadar kalau nggak ada si Weki pas tadi yang memberi semangat. Terus si Naki ini melihat ibunya si Weki. Dia nanya ke ini, ke ibunya, Weki kemana? Terus ibunya juga ternyata lagi nyari. Akhirnya dibawain sama si Naki. Ternyata ketemu-temu pas hampir di air terjun. Gitu.
1: Apa yang membuat akhirnya Naki bisa juara?
2: Karena menolong.
1: Karena menolong temennya itu ya, Weki. Jadinya dia berenang secara cepat supaya Weki-nya tidak menuju air terjun. Melihat cerita tersebut, kira-kira pelajaran apa yang bisa dapatkan?
2: Dia berani beda dari orang
1: lain. Gitu ya?
2: Iya, kita juga harus berani beda dari orang.
1: Gitu ya Kak Suci ya? Kira-kira menurut Kak Suci apa yang bisa kita ambil hikmah dari dari perjalanan cerita Naki tadi?
3: Kalau menurut Suci tentang motivasi untuk mendapatkan sesuatu. Tadi Naki itu bisa terdistraksi, terus ya di lomba-lomba sebelumnya dia terdistraksi, dia ini karena dia mungkin belum punya motivasi yang kuat untuk bisa jadi juara gitu misalkan. Ya, dan sekarang biarpun memang bukan motivasinya jadi juara, tapi dia tetap menang karena dia punya motivasi yang kuat gitu.
1: Karena ada tujuannya.
3: Tujuan
1: ingin menolong sehingga
3: Pas nyari si Weki itu kan dia tidak terdistraksi kan, karena dia punya tujuan satu. Bisa memandang satu itu aja biasanya kan kalau kita berambisi kayak gitu kan.
1: Berarti harus fokus juga ya.
3: Fokus
1: terhadap sesuatu sehingga tujuan yang dicapai juga terlaksana. Gitu ya. Wah, makin hari tiap pekannya buku-buku yang dibawakan oleh teman-teman Komunitas Read Aloud makin seru-seru ya, ya. Makin bervariasi dan juga makin banyak pelajaran yang bisa didapatkan. Kita tunggu nanti cerita-cerita berikutnya ya, pekan depan dan pekan-pekan berikutnya. Tapi nanti kebersamaan dengan Kak Evi dan juga Kak Suci masih terus berlanjut satu segmen lagi. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89.1 FM.
0: Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Sahabat Multatuli, Bank Indonesia atau BI kini menghadirkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI untuk masyarakat umum. KKI bisa menjadi pilihan pembayaran yang praktis sekaligus ikut mendukung penggunaan sistem pembayaran dalam negeri. Untuk saat ini, KKI tersedia dalam bentuk kartu digital dan bisa digunakan untuk bertransaksi melalui QRIS. Sejumlah bank turut menyediakan layanan ini, antara lain BCA, BNI, CIMB Niaga, Bank Mandiri, dan BRI. Kedepannya, KKI juga akan dikembangkan dalam bentuk kartu fisik. Untuk menggunakannya, masyarakat dapat mengajukan pembuatan KKI ke bank penerbit. Setelah memiliki KKI, pengguna dapat membuka aplikasi mobile banking, memilih menu scan QR code atau QRIS, kemudian memilih KKI sebagai sumber dana dan menyelesaikan pembayaran sesuai instruksi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
2: Clear, Bu.
1: Materi buat peserta?
2: Sudah, Bu.
1: Format berita acara?
2: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
1: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
3: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
4: Wih, baru nih motor. Mau defend di mana lu?
5: Ada lah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
4: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor mau defend juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
6: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Sahabat Multatuli, pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan, kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: 89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Kita masih di Mutatul Weekend. Masih ada kakak-kakak dari komunitas Read Loud Kabupaten Lebak. Baru saja kita sudah menyimak tadi cerita dari buku ini, bukan dari Kak Suci dan juga Kak Evi, yang berjudul Naki si Ikan Kecil dan juga berapa panjangnya. Ternyata panjang lobak. Ada kurang lebih 20 jengkal gitu. Nah, ngomong-ngomong soal komunitas Read Aloud nih, agendanya selain membacakan buku cerita di radio, apalagi sih yang boleh mungkin bisa di-share ke adik-adik nih? Siapa tahu adik-adik di rumah berminat untuk ikutan agenda-agenda di luar dari ini.
1: Alhamdulillah ya, untuk bulan Agustus ini kita berkolaborasi dengan AF Delta Media di Pusda, Dispusar Lebak Banten ini. Ada lomba kak, lomba membaca nyaring untuk orang tua dan anak-anak.
0: Okay.
1: Dan alhamdulillah hari ini adalah puncaknya.
0: Puncaknya untuk?
1: Untuk pembagian final. Hadiah.
0: Oh, pembagian hadiah.
1: Pembagian hadiah, dan masih ada beberapa yang ikut lomba ya Neng. Jadi yang teman-teman yang udah ikutan lomba, hayu jemput pialanya.
0: Asik.
1: Di Pusda.
0: Yang dapat juaranya boleh bisa langsung ke perpustakaan Seja Adinda ya.
1: Iya, betul.
2: Kalau lomba membaca nyaring, teriak gitu atau?
0: Ya. Nyaring itu bukan berarti suaranya lantang, tapi nyaring itu dibunyikan ceritanya. Kayak tadi yang di yang dilakukan oleh Kak Suci dan juga Kak Evi, gitu ya Kak Evi?
1: Iya, iya.
0: Jadi disuarakan gitu. Kan ada yang baca dalam hati, ada yang baca mungkin pelan. Nah, kalau ini dinyaringkan. Bukan diteriak.
2: Bukan teriak gitu.
1: Bukan.
0: Teriak mau ngapain, Tarzan. Gitu ya. Oke, terus berarti nih yang datang ke perpustakaan Seja Adinda hanya yang dapat juara aja.
1: Enggak.
0: Anak-anak dan orang tua yang lain?
1: Enggak, semua ya, pokoknya yang ikutan lomba datang aja ke Seja Adinda. Dan alhamdulillah hari ini ada ini lomba fashion show juga.
0: Oh, oke, menarik-menarik ya.
1: Kan anak-anak? lombanya ada tiga.
0: Tiga.
1: Kalau untuk fashion show sama menggambar mewarna itu anak-anak. Terus kalau membaca nyaring itu anak-anak sama dewasa.
0: Gitu. Nggak kebayang kalau anak-anak membaca Read Aloud, ada ketentuan tersendiri atau ada teknik tersendiri?
1: Kalau tekniknya nggak jauh sih,
0: nggak jauh.
1: Tapi rata-rata yang ikutnya udah bisa ya.
0: Udah bisa baca.
1: Jadi karena memang sudah dibiasakan di rumahnya, jadi yang ikut itu tuh nggak tiba-tiba maju. Jadi yang udah dibiasakan di rumahnya membaca nyaring sama orang tuanya, biasanya kalau yang udah terbiasa kan hafal. Hafal dan tahu intonasi segala isi buku. Nah, itu kan jadi mengasah mentalnya ya.
0: Siap.
1: Ketika di depan, alhamdulillah sih luar biasa.
0: Luar biasa ya antusiasnya dan juga performa mereka ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, menarik-menarik mereka. Nanti mungkin kapan-kapan nanti yang hari ini mendengarkan adik-adik yang penasaran, pengen lihat bagaimana dan keseruannya, boleh mampir langsung ke sana ya. Kan udah dimulai berarti ya, atau nanti jam 9?
1: Nanti jam 9 lewat.
0: Jam 9 biasa. Lewatan. Oke. Okay. Yeah. Ada bazar buku kalau enggak salah di sana ya. Jadi kalau misalkan adik-adik sahabat Mutul yang lagi dengerin, bisa sekalian lihat performa di sana, juga bisa pilih-pilih buku ya.
1: Iya, betul.
0: Bisa beli buku dan belanja buku.
1: Harganya gitu. Ini loh
0: murah sekali ya. Banyak diskon-diskon yang ditawarkan ternyata. Wah, seru banget. Penasaran, saya juga pengen ngelihat dan ngecek ke sana seperti apa keseruannya. Oke, satu lagi nih barangkali. Ini kan kemarin kan momen Maulid Nabi nih, Kak Evi dan juga Kak Suci ya. Pengen tahu nih dari komunitas Read Aloud, apakah ada agenda seperti itu juga atau
1: kalau enggak? Untuk Maulid Nabi belum.
0: Belum.
1: Katanya, jadi kita masih merampungkan kegiatan kolaborasi dengan AF Delta. Dan alhamdulillah untuk di bulan depan tunggu aja ya, ada salah satu apa ya, yayasan apa ya. Pokoknya ada yang ngajak kolaborasi.
0: Okay. Lembaga tertentu.
1: Lembaga tertentu yang ngajak kolaborasi. Insya Allah nanti kita mudah-mudahan deal,
0: amin.
1: Nanti insya Allah dijembreng lagi jadwalnya.
0: Oke. Iya. Butuh pendongeng, butuh pesulap?
1: Oke, siap. Oke. Kak Fatih ya, siap.
0: Oke. Nah, kalau misalkan kita nih kakak-kakak berdua nih kan intensitasnya lebih sering sama adik-adik gitu ya, yeah. Adik-adik kecil yang usianya kisaran 2-5 tahunan nih. Momen Maulid Nabi itu kayaknya pas banget memberikan keteladanan kepada anak-anak kita gitu ya. Nah, cara Kak Evi sendiri mengajarkan keteladanan Rasul itu seperti apa sih ke usia yang usia sekitaran 2-5 tahunan?
1: Kalau di rumah ya lebih ke pengamalan sunnah.
0: Pengamalan sunnah seperti misalnya?
1: Ya misalnya ketika makan harus duduk, baca bismillah, seperti itu.
0: Oke, tanpa sadar kita sedang menerapkan teladan Rasulullah.
1: Iya, itu yang sederhana-sederhana.
0: Siap. Kak Suci menerapkan begitu juga ke anak? Oh tentu tidak, karena tidak punya anak, belum punya anak. Gimana?
3: Di sekolah. Ya kurang lebih begitu juga kan, sebelum makan kita harus apa sunahnya begini-begini dan dijelaskan gitu, jadi si anak itu kalau bisa mengerti sebetulnya apa yang sedang
0: dilakukannya.
3: Iya gitu, ini tuh sunah Nabi, diajarkan hadis-hadis juga biar hafal. Iya begitu kurang
0: lebih. Oke, biasanya suka bareng-bareng sholawatan juga ya kalau bisa di sekolah-sekolah kayak gitu ya.
3: Iya kayak gitu.
0: Oke, siap, menarik sekali. Oke, senang sekali bisa berbagi cerita dan juga bisa memberikan cerita-cerita yang luar biasa di komunitas Read Aloud ini. Apa sih mau nanya tambahan atau gimana? Kalau enggak, kita cukupkan saja obrolan kita kali ini. Kak Evi dan juga Kak Suci, terima kasih banyak sudah yang kesekian kalinya mampir ke sini lagi. Mudah-mudahan tadi apa yang sudah kita ceritakan, kita bacakan, adik-adik bisa menyerap dan juga bisa bermanfaat untuk adik-adik ya Kak ya.
1: Oke.
0: Last but not least, barangkali mau ada tambahan, penyampaian sesuatu, pesan-pesan tertentu gitu? Apa cukup gimana? Kasih cukup. Kak Evi mau ada tambahan, kalau mau promo dari tertentu gitu?
1: Oh, promo. Enggak sih, kalau untuk dari Kak Evi stay tune aja ya di apa? Di IG-nya Read Lebak. Terus ini loh di grup WhatsApp keluarga literasi Lebak kita setiap minggu update tentang materi literasi ya.
0: Oh gitu.
1: Jadi pengetahuan-pengetahuan literasi itu kita upgrade di sana. Jadi untuk para orang tua member keluarga literasi pasti sudah tahu. Jadi menambah wawasan-wawasan seperti itu. Jangan lupa ya stay itu nanti untuk jadwal Read Aloud selanjutnya.
0: Siap.
1: Dan satu lagi pesannya, ini fokus dan tetap semangat untuk mencapai yang kita inginkan.
0: Siap. Oke, itu berlaku untuk semua.
1: Untuk semuanya.
0: Semuanya untuk umum ya. Oke, terima kasih untuk semangatnya dari Kak Evi dan juga Suci. Terima kasih sekali lagi sudah mampir ke Radio Muta Tuli. Sampai ketemu lagi nanti di lain kesempatan ya, di momen yang lain juga sampai ketemu lagi, siapa tahu kita ketemu di momen yang berbeda gitu. Dan sahabat Muta Tuli, demikian bincang-bincang kita, obrolan kita, ringan kita di Mutatuli Weekend. Dan juga sampai sini kebersamaan kita berdua, saya Abililo dan juga teman-teman dari Komunitas Read Aloud Kabupaten Lebak pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayah, ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren, aku mau dong ya, motor kita kayak gitu juga.
1: Nak, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
0: Jadi, gak boleh asal ganti warna lampu ya?
1: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung nanti. Bahkan ya, bisa memicu kecelakaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: masih repot ngurusin layanan kepolisian. Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super Apps. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
2: Loh, kenal?
1: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
2: Berarti sudah akrab dong.
1: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
2: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
1: Oh, bisa ya?
2: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
3: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.
0: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk, kenali perbedaannya. Putih atau kuning muda, headlamp, digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Warna kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange, lampu sein atau hazard, digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Dan biru atau rotator, khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
1: cepat, tanggap, profesional, humanis.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Pak, kunaon ngelamun?
3: Asyik.
4: Entuh, Jang.
2: Ya, Pak, kopi nak.
4: Oh, nyak, bada ringung kio. Nyak udah beli panen, sawah urang geus kitu ayat. BBM ke jeung traktor gesaat juga anak.
0: Halo sahabat Multatuli, ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand traktor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
6: Iya, Ma. Wah, kok pagi ini dingin banget ya?
0: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bediding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bediding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Paket. Paket.
1: Hah?
2: Paket atas nama Nona. Kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
1: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah? Nona!
3: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya, bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Punya sepeda motor atau mobil, jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

Hits yang hangat di telinga, informasi ringan, menemani sahabat Multatuli yang sedang berkumpul bersama keluarga maupun teman. Multatuli Weekend hadir sampai pukul 12 siang, hanya di 89 Multatuli FM.

0: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Multatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. We'll be right back.

0: Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, Sistem Rujukan Terintegrasi, adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Masih jauh ya, Yah, ke rumah teman ayah?
2: Enggak, tegak lurus aja tuh dari sini. Abis itu, belok kanan, nyampe deh.
1: Yah, kalau nanti di perempatan jalan, jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
2: Pinter anak ayah.
3: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM. Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Multatuli lagu hits hari ini.
1: Lagu karya Enau dan Ari Lesmana ini menceritakan tentang penyesalan mendalam kehilangan orang tercinta dan kisah hidup seorang anak perantau, menggambarkan seseorang yang menunda kepulangannya karena merasa penghasilannya belum cukup dan ingin mengejar kesuksesan. Ketika materi sudah terkumpul dan berniat pulang, orang tua atau sosok yang disayangi terlanjur tiada. Menggambarkan perubahan formasi keluarga dalam foto yang terasa kosong dan berbeda setelah ditinggal oleh orang tersayang, menghadirkan kolaborasi emosional pertama antara Enau dan Ari Lesmana yang merupakan vokalis 420. Menjadi pengingat agar tidak menunda kebersamaan dan memberikan kabar kepada keluarga sebelum terlambat. Sahabat Multatuli, Multatuli Hits Today, Enau featuring Ari Lesmana dengan sesi potret.

0: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mending ngapulan terang. Gak sabar poesi itu yang hujan-hujan. Cai di magus hesen ojo gila.
1: Ah, bagor ya, lain lalagaan. Gisana lah, ngomong orang kawarung.
2: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
3: Selamat siang, halo, selamat datang, selamat berbelanja di Multa Tuli Mart.
4: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
0: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal mengandung B2.
4: Buset.
5: Sahabat Multa Tuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
6: Sahabat Multa Tuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital. Sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan

0: antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
1: Selamat datang, Bapak, Ibu ingin membuat akta kelahiran?
2: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan.

0: ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
2: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
3: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
1: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
3: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
1: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM. Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
4: Iya, tapi kasihan, nanti dia nangis.
3: Wah, nangisnya paling cuma sebentar, sehatnya bisa bertahun-tahun.
5: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
3: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
5: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
3: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.

0: kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
1: Aku di sini, Bu.
0: Terus yang nonton TV siapa?
1: Semut.
0: Kalau kipas?
1: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
0: Kalau kerannya?
1: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
0: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
1: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
0: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
0: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
1: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
0: Serius? Caranya gimana?
1: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
0: Wah, cepet juga ya.
1: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
3: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Ngapain cuy? HP lu dari tadi daring terus?
5: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
4: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
3: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
1: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
0: Kabar apa tuh?
1: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
0: Alhamdulillah, benar nih.
2: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
3: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Ada motor di perlintasan, kok keretanya nggak berhenti sih?
5: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih, itu kan bisa direm.
1: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Multatuli lagu hits hari ini. Membawakan versi ketiga dari lagu Sumpah Mati, Rio Laskar siap memulai langkahnya di industri musik Indonesia. Dirilis pada Jumat 5 Juni 2026. Bersama label rekaman Hits Record, Sumpah Mati versi Rio hadir dengan aransemen yang lebih pop dan sentuhan R&B yang lebih kuat dibandingkan versi sebelumnya. Diproduseri oleh Andi Rianto, lagu Sumpah Mati milik Rio didominasi permainan gitar dan drum yang memberikan warna lebih maskulin pada lagu ini. Sebagai satu-satunya finalis laki-laki di Top 3 Indonesian Idol Season 14, Rio merasa lagu ini memiliki tempat yang istimewa di hatinya dan dapat menjadi identitas awal baginya. Diciptakan oleh Mahalini, Happy Andromeda, Jayan Prayas, dan Andi Rianto, Sumpah Mati bercerita tentang seseorang yang terus kembali kepada orang yang sama meski berulang kali disakiti. Menariknya, kisah yang penuh rasa sakit ini justru dibalut dengan aransemen yang ringan dan tidak terdengar melankolis. Meski genre ini bukan zona nyamannya, dalam lagu ini, Rio berhasil membuktikan dirinya pantas menyandang gelar idola Indonesia. Selain menyampaikan emosi yang dalam, ia juga menunjukkan kualitas teknik vokal yang matang, terutama dalam menghadapi tempo lagu yang cukup cepat dengan rangkaian lirik yang padat. Sahabat Mutatuli, Rio Laskar featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati.

0: Aduh.
1: Sini. Nyari apa sih?
0: KTP gua di mana ya?
1: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
2: Oh, iya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Lihat nih, Dimas baru beli helm keren.
4: Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
5: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
3: Iya, Pak.
1: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
3: Sahabat Multatuli, di era digital yang terus berkembang, ekosistem belajar yang inovatif, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh elemen pendidikan menjadi sebuah prioritas. Melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Buku Indonesia atau SIBI. SIBI dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, menyajikan buku teks utama, buku teks pendamping, hingga buku bacaan literasi untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SMK dan SLB. SIBI menawarkan berbagai keunggulan strategis yang mendukung operasional, administrasi maupun kegiatan belajar mengajar di sekolah. Akses gratis dan bebas hak cipta. Seluruh buku di platform ini dapat diunduh dalam format PDF atau dibaca secara daring tanpa pungutan biaya. Hal ini memberikan efisiensi yang signifikan bagi anggaran literasi sekolah maupun orang tua murid. SIBI menjadi sumber rujukan utama untuk buku teks yang selaras dengan implementasi kurikulum merdeka. Hal ini sangat memudahkan para guru dalam merancang modul ajar, materi presentasi, dan penilaian yang mutakhir. Format bersifat interaktif dan inklusif. Selain format cetak digital, platform ini dilengkapi dengan buku audio dan buku interaktif. Fitur ini sangat mendukung pendekatan pembelajaran diferensiasi serta mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus. Kualitas dan validitas terjamin. Menggunakan buku dari SIBI menjamin bahwa materi pendidikan yang dikonsumsi oleh peserta didik telah tervalidasi secara akademis dan sejalan dengan ideologi serta standar nasional pendidikan. Yuk, sukseskan literasi digital di Kabupaten Lebak. SIBI, akses mudah, buku berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Multatuli lagu hits hari ini.
1: Penyanyi dan artis peran Mikha Tambayong kembali dipertemukan dengan rapper Rai Putra lewat kolaborasi perdana mereka dalam lagu Jalan Tengah di bawah naungan label My Music Record. Diketahui, Mikha dan Rai pertama kali bertemu dalam ajang Gadis Sampul pada 2008 lalu. Saat itu, Mikha baru berusia 13 tahun. Setelah 18 tahun berlalu, keduanya kembali dipertemukan lewat proyek kolaborasi tersebut. Lagu ini mengisahkan hubungan sepasang kekasih yang berusaha mempertahankan hubungan mereka meski perlahan menyadari bahwa mereka terlalu berbeda untuk bersama. Perbedaan-perbedaan kecil yang awalnya terlihat sepele, lambat laun menjadi semakin nyata. Mulai dari preferensi sederhana seperti satu pihak yang lebih menyukai film, sementara yang lain lebih menikmati membaca buku, hingga perbedaan cara pandang yang membuat keduanya kesulitan menemukan titik temu. Ditulis oleh Rai Putra bersama Anka Diof dan Wizi yang tergabung dalam Raw Music, Jalan Tengah menawarkan sudut pandang yang jarang diangkat dalam lagu perpisahan. Alih-alih bercerita tentang pengkhianatan, pertengkaran besar atau hubungan yang toksik, lagu ini justru berbicara tentang dua orang yang berusaha mempertahankan hubungan mereka meski perlahan menyadari bahwa mereka terlalu berbeda untuk bersama. Sahabat Multatuli, Mikha Tambayong featuring Rai Putra, Jalan Tengah.

0: Sahabat Multatuli, di era digital yang terus berkembang, ekosistem belajar yang inovatif, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh elemen pendidikan menjadi sebuah prioritas. Melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Buku Indonesia atau SIBI. SIBI dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, menyajikan buku teks utama, buku teks pendamping, hingga buku bacaan literasi untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SMK dan SLB. SIBI menawarkan berbagai keunggulan strategis yang mendukung operasional, administrasi maupun kegiatan belajar mengajar di sekolah. Akses gratis dan bebas hak cipta. Seluruh buku di platform ini dapat diunduh dalam format PDF atau dibaca secara daring tanpa pungutan biaya. Hal ini memberikan efisiensi yang signifikan bagi anggaran literasi sekolah maupun orang tua murid. SIBI menjadi sumber rujukan utama untuk buku teks yang selaras dengan implementasi kurikulum merdeka. Hal ini sangat memudahkan para guru dalam merancang modul ajar, materi presentasi, dan penilaian yang mutakhir. Format bersifat interaktif dan inklusif. Selain format cetak digital, platform ini dilengkapi dengan buku audio dan buku interaktif. Fitur ini sangat mendukung pendekatan pembelajaran diferensiasi serta mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus. Kualitas dan validitas terjamin. Menggunakan buku dari SIBI menjamin bahwa materi pendidikan yang dikonsumsi oleh peserta didik telah tervalidasi secara akademis dan sejalan dengan ideologi serta standar nasional pendidikan. Yuk, sukseskan literasi digital di Kabupaten Lebak. SIBI, akses mudah, buku berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
3: Clear, Bu.
2: Materi buat peserta?
3: Sudah, Bu.
2: Format berita acara?
3: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
2: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
4: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
5: Multatuli Weekend. Lagu-lagu hits yang hangat di telinga. Informasi ringan. Menemani sahabat Multatuli yang sedang berkumpul bersama keluarga maupun teman. Multatuli Weekend. Hadir sampai pukul 12 siang, hanya di 89 Multatuli FM.
6: Multatuli lagu hits hari ini. Penyanyi dan penulis lagu berbakat Salma Salsabil akhirnya kembali menyapa pendengar melalui single terbarunya, Hacu. Menandai babak baru dalam perjalanan bermusiknya, lagu ini hadir sebagai pernyataan yang lebih berani, jujur dan relevan dengan realitas kehidupan generasi urban saat ini. Hacu ditulis oleh Rahman Sadli Waraiya bersama Salma Salsabil dan diproduseri oleh S.E.E.K. menghadirkan perpaduan sound yang kuat dan beat menghentak serta nuansa yang intens. Melalui lirik yang tajam dan tanpa kompromi, lagu ini menggambarkan dinamika kehidupan pekerja di kota kota besar, mulai dari monolog atasan yang terasa tiada akhir, jam kerja yang melampaui batas, hingga bagaimana energi manusia kerap direduksi menjadi angka dan sistem. Dengan pendekatan yang lugas namun tetap emosional, Salma menghadirkan Hachu sebagai cerminan realita yang dialami banyak orang, terutama mereka yang tengah berjuang mengejar mimpi di tengah tekanan dan ekspektasi. Lagu ini tidak hanya menjadi bentuk ekspresi personal, tetapi juga suara kolektif bagi generasi yang terus bergerak meski seringkali merasa lelah dan tidak dihargai. Dengan energi anthemic yang kuat, Hachu berhasil mengubah kelelahan sehari-hari menjadi sesuatu yang lebih besar, sebuah semangat untuk tetap bertahan dan melanjutkan perjalanan. Seperti yang tersirat dalam lagu ini, kota mungkin tidak selalu memberikan apa yang dijanjikan, namun mimpi tetap setinggi langit. Dan dalam ironi itulah, banyak orang yang menemukan alasan untuk terus melangkah. Sahabat Mutatuli, Salma Salsabil, Hachu.

Sahabat Multatuli pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat di

0: pembayaran dalam negeri. Untuk saat ini, KKI tersedia dalam bentuk kartu digital dan bisa digunakan untuk bertransaksi melalui QRIS. Sejumlah bank turut menyediakan layanan ini, antara lain BCA, BNI, CIMB Niaga, Bank Mandiri, dan BRI. Kedepannya, KKI juga akan dikembangkan dalam bentuk kartu fisik. Untuk menggunakannya, masyarakat dapat mengajukan pembuatan KKI ke bank penerbit. Setelah memiliki KKI, pengguna dapat membuka aplikasi mobile banking, memilih menu scan QR code atau QRIS, kemudian memilih KKI sebagai sumber dana dan menyelesaikan pembayaran sesuai instruksi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wih, baru nih motor. Mau defend di mana lu?
2: Adalah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
1: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
3: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Multatuli lagu hits hari ini. Syahrini akhirnya kembali ke industri musik setelah 6 tahun vakum. Ia menandai momen spesialnya dengan merilis single terbaru berjudul Kau Yang Utama. Single kali ini dirilis melalui label miliknya, SYR Record. Kau Yang Utama menjadi karya terbaru Syahrini sejak terakhir merilis single Seumur Hidupku pada tahun 2020. Lagu Kau Yang Utama bercerita tentang seseorang yang telah menemukan sosok yang ingin dicintai seumur hidup. Lewat liriknya, lagu ini menggambarkan rasa syukur karena akhirnya menemukan cinta yang mampu menghapus keraguan dan memberi arah baru dalam hidup. Makna Kau Yang Utama sendiri merujuk pada seseorang yang menjadi prioritas dan menempatkan tempat paling istimewa di hatinya. Secara keseluruhan, lagu ini mengangkat tema cinta yang tulus, penuh komitmen, serta harapan untuk terus bersama hingga selamanya. Dalam penggarapannya, lagu Kau Yang Utama, Syahrini menggandeng dua musisi ternama, yaitu Andi Rianto dan Di Lestari. Andi Rianto dipercaya sebagai komposer sekaligus produser, sementara Di Lestari menulis lirik lagu yang dirilis pada 7 Agustus 2026 di bawah label SYR Record. Sahabat Mutatuli, Syahrini, Kau Yang Utama.

0: punya sepeda motor atau mobil, jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Paket, paket.
3: Hah?
4: Paket atas nama Nona, kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
3: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah?
5: Nona!
6: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio

setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Hits yang hangat di telinga, informasi ringan, menemani sahabat Multatuli yang sedang berkumpul bersama keluarga maupun teman. Multatuli Weekend hadir sampai pukul 12 siang, hanya di 89 Multatuli FM.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: sahabat Mutatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Mutatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
1: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Mutatuli FM.
3: Sahabat Mutatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.

0: Flashback, kilas balik lagu terbaik.
1: Lagu Viva Forever dari Spice Girl adalah sebuah balada pop yang menceritakan tentang kisah cinta musim panas yang tak terlupakan. Namun, syarat akan makna mendalam tentang perpisahan, memori masa muda yang indah, dan kenangan yang tak akan pernah lekang oleh waktu. Lagu ini ditulis oleh para personil Spice Girl bersama duo produser Matt Rowe dan Richard Stannard. Mereka menggabungkan vokal pop dengan nuansa gitar bergaya Spanyol untuk memberikan kesan eksotis. Perilisan lagu ini sangat identik dengan keluarnya Gary Halliwell atau Ginger Spice dari grup pada Mei 1998. Lagu ini sudah dipromosikan di TV sebelum kepergiannya dan video klip resminya terpaksa dirilis dalam bentuk animasi agar sesuai dengan jadwal di tengah ketidakpastian. Berbeda dari video Spice Girl lainnya yang ceria, video klip resmi Viva Forever menampilkan pri-pri animasi yang diadaptasi dari karakter Pinocchio. Visual ini menceritakan tentang kehidupan, waktu yang terus berjalan, dan perpisahan yang pahit. Sahabat Multatuli, please welcome Spice Girl Viva Forever.

0: Pak. Kunaon ngelamun?
1: Asyik.
2: Entuh, Jang.
0: Ya, Pak, kopi nak.
2: Oh, nyak, bara ringung kio. Nyak udah mulai panen. Sawah orang geus kitu ayan. BBM ke jeung traktor geus saat juga, nak. Halo sahabat Multatuli, ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand traktor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, sistem rujukan terintegrasi adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
5: Iya, Ma. Ma, kok pagi ini dingin banget ya?
2: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: masih repot ngurusin layanan kepolisian. Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super Apps. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
2: cepat, tanggap, profesional, humanis.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS Kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Masih jauh ya ya ke rumah teman ayah?
1: Enggak, tegak lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
0: Ya, kalau nanti di perempatan jalan jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
1: Pinter anak ayah.
2: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
5: Loh, kenal?
4: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
5: Berarti sudah akrab dong.
4: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
5: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
4: Oh, bisa ya?
5: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
3: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.
0: Ayah, ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
1: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
0: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
1: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung, bahkan bisa memicu kecelakaan.
3: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
6: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
7: Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
3: Clear, Bu.
2: Materi buat peserta?
3: Sudah, Bu.
2: Format berita acara?
3: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
2: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
4: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.

0: pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Multatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jawura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
3: Paket, paket.
4: Hah?
5: Paket atas nama Nona, kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
4: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah? Nona!
6: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLIK atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio

89 Multatuli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Multatuli, dan ketemu kembali sama Tika di Multatuli hari ini. Seperti biasa ya, di pukul 12 hingga ke pukul 15 Tika menemani sahabat Multatuli di Multatuli hari ini. Dan edisi siaran Sabtu 29 Agustus 2026. Semoga saja dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik semuanya. Tetap stay tune di 89 Multatuli FM.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jawura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
3: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak.
4: Cepat, tanggap, profesional, humanis.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
2: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Ini apa ya? Ini. Udah semua lah.
3: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
2: Buset.
4: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
2: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
3: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
1: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
3: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
1: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
1: Iya, Ma. Ma, kok pagi ini dingin banget ya?
2: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Aduh, di sini.
0: Nyari apa sih?
3: KTP gua di mana ya?
0: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
4: Oh, iya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
1: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
2: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
0: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
2: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk, kenali perbedaannya. Putih atau kuning muda, headlamp, digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Warna kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange, lampu sein atau hazard, digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Dan biru atau rotator, khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS Kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Muda Tuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Aduh, sini.
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
1: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
0: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
2: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
0: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
2: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
3: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
4: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
5: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
6: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
5: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
4: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
7: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: 89.1 FMI ya sobat Multatuli, masih bersama Tika dan di menit ke-31 lepas dari pukul 13 siang hari ini. Selamat siang untuk sobat Multatuli semuanya di SDGC Sabtu ya sobat Multatuli, hari Sabtu. Tika menemani sobat Multatuli semuanya di Multatuli hari ini seperti biasa hingga ke pukul 15 waktu Indonesia bagian barat ya. Di siang hari ini satu tips ya untuk para perempuan, perempuan lagi ya, dan yang rentan kehilangan kepercayaan diri saat menopause. Karena memang ada masanya ya untuk perempuan di masa menopause, dan ternyata ya banyak sekali orang yang kehilangan percaya diri karena menopause. Seringkali dibicarakan hanya dari fisik, mulai dari gangguan tidur, perubahan siklus haid ya, padahal dampaknya jauh lebih aman atau lebih dalam dari itu. Banyak perempuan mengalami penurunan kepercayaan diri yang signifikan saat memasuki di fase menopause ini. Dan saat ini, sobat Multatuli, sekitar 1 miliar perempuan di dunia sedang mengalami masa menopause. Riset Gen menemukan 87% di antaranya merasa belum mendapat perhatian yang memadai dari merek maupun retail, termasuk soal bagaimana fase ini mempengaruhi rasa percaya diri mereka ya. Karena sobat Multatuli, penurunan rasa percaya diri saat menopause bukan sekedar perasaan, melainkan punya dasar biologis yang jelas dari estrogen ya dan progesterogen. Sama-sama berperan penting dalam fungsi otak, di mana estrogen mendukung produksi serotonin yang menstabilkan mood ya. Dan ini juga berkontribusi pada kualitas tidur. Sementara akan ada juga di fase yang mempengaruhi motivasi juga ketegasan. Ketiganya, menurun banyak perempuan mengalami kecemasan sahabat Multatuli, persepsi diri yang negatif, mood rendah hingga penurunan dorongan untuk beraktivitas, malas ya, lemas ya, yang pada akhirnya mengakibatkan yang mungkin yang sudah menopause itu berat badan juga akan terus bertambah setiap bulannya. Dan karena memang geraknya itu udah cepet lelah, males ya, jadi itu di fase nyaman, mode nyaman ya. Dan tekstur kulit juga hingga penurunan massa otot untuk berkontribusi pada perasaan kurang percaya diri terhadap penampilan. Dan tapi kabar baiknya sobat Multatuli, penurunan kepercayaan diri bukan kondisi permanen di menopause ya, menyebutkan bahwa mengenali masalah adalah langkah pertama untuk menemukan cara untuk mengatasinya. Cara untuk mengatasi sejumlah strategi yang kita bisa coba dari hilangnya percaya diri akibat menopause sahabat Multatuli. Jaga pola tidur dan rutin berolahraga, karena tidur yang berkualitas mendukung regulasi emosi, sementara aktivitas fisik terbukti membantu meredakan gejala menopause sekaligus memperbaiki mood kita. Cari dukungan sosial, terhubung dengan komunitas atau kelompok sesama perempuan yang mengalami menopause dapat memperkuat resiliensi emosional kita ya, dan eksplorasi identitas baru juga. Mencoba hobi baru atau suasana baru, entah itu melukis, menari, belajar bahasa atau olahraga baru dapat membantu membangun rasa identitas dan kepercayaan diri yang lebih baru dan juga segar. Dan sobat Multatuli, realitas perempuan Indonesia yang memasuki masa menopause ya. Jadi topik ini mungkin semakin relevan di Indonesia seiring meningkatnya angka harapan hidup perempuan. Dan sementara data Kementerian Kesehatan RI dan BKKBN menunjukkan jumlah perempuan berusia 45 tahun ke atas terus meningkat, yang berarti semakin banyak perempuan Indonesia yang akan menjalani hampir sepertiga masa hidupnya. Ini ya, kondisi ini menegaskan pentingnya akses terhadap informasi akurat, edukasi yang mudah dipahami, serta produk yang sesuai untuk mendukung kualitas hidup perempuan di fase ini. Jadi membangun kepercayaan diri kembali di saat menopause memang butuh proses ya, mulai dari memahami rasa atau dasar biologisnya, menerapkan strategi, menjaga kesehatan mental, hingga akses terhadap produk dan informasi yang tepat. Yang terpenting, menopause bukan akhir dari rasa percaya diri kita sebagai seorang sosok perempuan ya Sobat Multatuli, melainkan babak baru yang bisa dijalani dengan lebih siap. Satu informasi untuk Anda semuanya, terima kasih untuk yang sudah bergabung lewat Multatuli hari ini. Tetap stay tune ya di 89 Multatuli FM bersama Tika.
1: Mungkinkah, mungkinkah, mungkinkah.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jawura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
3: Sahabat Multatuli, Bank Indonesia atau BI kini menghadirkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI untuk masyarakat umum. KKI bisa menjadi pilihan pembayaran yang praktis sekaligus ikut mendukung penggunaan sistem pembayaran dalam negeri. Untuk saat ini, KKI tersedia dalam bentuk kartu digital dan bisa digunakan untuk bertransaksi melalui KRIS. Sejumlah bank turut menyediakan layanan ini, antara lain BCA, BNI, CIMB Niaga, Bank Mandiri, dan BRI. Kedepannya, KKI juga akan dikembangkan dalam bentuk kartu fisik. Untuk menggunakannya, masyarakat dapat mengajukan pembuatan KKI ke bank penerbit. Setelah memiliki KKI, pengguna dapat membuka aplikasi mobile banking, memilih menu scan QR code atau QRIS, kemudian memilih KKI sebagai sumber dana dan menyelesaikan pembayaran sesuai instruksi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: bersama Multatuli FM. Cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari radarbanten.co.id, pembangunan gedung sekolah rakyat terpadu di Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak hampir rampung. Hingga 20 Agustus 2026, proses pembangunan telah mencapai 95,22%. Gedung sekolah rakyat tersebut dibangun di atas lahan seluas lebih dari 8 hektar. Fasilitas ini disiapkan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar bagi siswa dari jenjang sekolah rakyat dasar, sekolah rakyat menengah pertama, hingga sekolah rakyat menengah atas. Asda 2 Bidang Pembangunan Setda Lebak Rahmat mengatakan pembangunan ditargetkan selesai tahun ini sehingga dapat segera dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar. Rahmat menyebutkan total siswa yang akan mengikuti pendidikan di sekolah rakyat mencapai 468 orang, mulai dari jenjang SD hingga SMA. Seluruh kegiatan dirancang berlangsung dalam satu kawasan terpadu. Selain ruang belajar, kawasan sekolah rakyat juga dilengkapi dengan fasilitas asrama untuk mendukung kebutuhan siswa selama mengikuti pendidikan. Menurut Rahmat, keberadaan sekolah rakyat di Kabupaten Lebak diharapkan dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Dia menilai keberhasilan program tersebut membutuhkan dukungan dan kolaborasi berbagai pihak, terutama dalam memastikan penyelenggaraan pendidikan berjalan optimal.
0: Cerdas, informatif, dan solutif. Lebat.

89.1 FM, ya sahabat Multatuli, masih bersama Tika dari menit kelima lepas dari pukul 14 siang hari ini. Selamat siang untuk sahabat Multatuli semuanya. Terima kasih untuk yang sudah stay tune di 89.1 FM ya, yang masih setia untuk menemani Tika di siang hari ini ya. Lewat Multatuli hari ini kembali satu tips sahabat Multatuli, beberapa rahasia tulang kuat dan mood bahagia, beberapa manfaat dari vitamin D untuk kesehatan wanita. Lagi-lagi ya, vitamin D seringkali dikenal sebagai nutrisi penting untuk kesehatan tulang, namun perannya jauh lebih luas terutama bagi kesehatan wanita. Ini di berbagai fase kehidupan, mulai dari menjaga kepadatan tulang hingga mendukung fungsi reproduksi. Dan vitamin D memiliki dampak yang signifikan yang tidak boleh diabaikan. Dan kecukupan ya sahabat Multatuli, kecukupan asupan vitamin D sangat krusial sebetulnya, khususnya saat kehamilan dan menopause lagi ya sahabat Multatuli. Ini di mana wanita cenderung lebih rentan mengalami berbagai gangguan kesehatan. Kekurangan vitamin D dapat memicu serangkaian masalah mulai dari tulang rapuh hingga perubahan suasana hati yang drastis sampai hilangnya percaya diri. Karena sahabat Multatuli, vitamin D merupakan kunci utama dalam menjaga kesehatan tulang dan juga gigi. Ini berperan penting dalam penyerapan kalsium juga fosfor. Mineralnya ini adalah pondasi utama untuk struktur tulang yang kuat, terutama bagi wanita ya pasca menopause. Asupan vitamin D yang cukup juga dapat secara signifikan mengurangi resiko osteoporosis. Dan penurunan kadar hormon estrogen setelah menopause ini dapat menyebabkan kepadatan tulang belakang dan menjadikan vitamin D sebagai pelindung vital. Dan harus diketahui juga ya sahabat Multatuli atau kaum hawa nih, selain itu vitamin D juga memegang peranan penting dalam kesehatan reproduksi dan kesuburan wanita. Kadar vitamin D yang rendah telah dikaitkan dengan resiko gangguan ovulasi ya, kondisi ini juga yang dapat mempersulit kehamilan. Dan mencukupi kebutuhan vitamin D bahkan dapat meningkatkan peluang keberhasilan program bayi tabung. Vitamin ini mempengaruhi ekspresi gen yang berkaitan dengan pematangan sel telur dan keberhasilan implementasi embrio, serta membantu mengatur hormon reproduksi seperti estrogen ya, yang penting sekali untuk siklus menstruasi dan ovulasi. Sementara untuk ibu hamil, vitamin D sangat esensial untuk pertumbuhan dan perkembangan janin yang sehat. Nutrisi ini membantu penyerapan kalsium, fosfat yang diperlukan janin untuk pembentukan tulang dan giginya. Kekurangan vitamin D selama kehamilan dapat meningkatkan resiko rakitis ya pada janin, serta berpotensi menurunkan resiko diabetes ya. Dan preeklampsia juga adalah kondisi serius yang sering terjadi setelah 20 minggu kehamilan ya sahabat Multatuli. Karena tidak hanya itu, ternyata serius sekali ya, dari vitamin D juga berperan dalam mencegah bayi terlahir dengan berat badan rendah yang mendukung sistem kekebalan tubuh ibu hamil untuk melawan infeksi. Jadi beberapa penelitian juga bahkan menunjukkan bahwa vitamin D dapat membantu mencegah depresi ya pasca dari persalinan, sindrom ovarium yang juga memiliki kaitan erat dengan definisi vitamin D. Kekurangan vitamin D umum pada wanita dengan PCOS yang dikaitkan dengan gangguan metabolik serta disfungsi reproduksi. Dan itu sahabat Multatuli, meningkatkan mood dan kekebalan tubuh dari vitamin D ya. Dari yang lainnya itu dari jantung hingga pencegahan kanker ya, bisa menurunkan berat badan, kesehatan jantung, mengurangi resiko diabetes juga ya sahabat Multatuli. Karena secara umum wanita dewasa membutuhkan vitamin D, dan setiap harinya kebutuhan ini juga didapatkan di paparan sinar matahari pagi. Makanan kaya vitamin D seperti ikan sarden, salmon, yogurt, atau suplemen vitamin D. Ada lagi ya sahabat Multatuli, mungkin kita juga harus konsultasi dulu ke dokter ya, yang ahli juga ya. Dan semoga bisa bermanfaat tipsnya. Tetap stay tune di 89 Multatuli FM.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
2: Clear, Bu.
1: Materi buat peserta?
2: Sudah, Bu.
1: Format berita acara?
2: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
1: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
3: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
4: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos, kenali datanya.

0: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
1: Kok pagi ini dingin banget ya?
2: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bediding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bediding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk, kenali perbedaannya. Putih atau kuning muda, headlamp, digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Warna kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange, lampu sein atau hazard, digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Dan biru atau rotator, khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint. Punya sepeda motor atau mobil, jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk, kenali perbedaannya. Putih atau kuning muda, headlamp, digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Warna kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange, lampu sein atau hazard, digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Dan biru atau rotator, khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
1: Loh, kenal?
0: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
1: Berarti sudah akrab dong.
0: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
1: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
0: Oh, bisa ya?
1: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
2: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
2: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.
3: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

91 FMI ya sahabat Multatuli, di menit ke-50 lepas dari pukul 14 siang hari ini ya. Dan terima kasih untuk sahabat Multatuli semuanya yang sudah stay tune di hari ini. Dan apanya, sampai di sini saja perjumpaan kita di hari ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari Tika. Tika yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Multatuli FMI.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
3: Wih, baru nih motor. Mau defend di mana lu?
4: Ada lah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
3: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor mau defend juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
5: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Lebak Kulai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Paket. Paket.
2: Hah?
3: Paket atas nama Nona. Kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
2: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah? Nona!
4: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
6: Clear, Bu.
5: Materi buat peserta?
6: Sudah, Bu.
5: Format berita acara?
6: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
5: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
7: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.

0: Multatuli FM. Teman
1: setia setiap hari. Bersama Multatuli FM. Lebar.
2: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
3: Clear, Bu.
2: Materi buat peserta?
3: Sudah, Bu.
2: Format berita acara?
3: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
2: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
4: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.

Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

Salat Asar telah tiba. LPPL 89 Multatula FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat Asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jawura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
3: Sahabat Multatuli, pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan, kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: kunaon ngalamun.
1: Oh siya.
2: Itu, Jang.
0: Ya Pak, kopi nak.
2: Oh, nyak, bada ringung kio. Nyak kedeng dari panen. Sawah orang ges gitu ayan. BBM ke jeng traktor, ges juga nak. Halo sahabat Multatuli, ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand traktor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak.
3: Cepat, tanggap, profesional, humanis.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: bersama Multatuli FM. Cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari radarbanten.co.id, Pemerintah Kabupaten Lebak menetapkan batas wilayah administrasi kecamatan melalui Peraturan Bupati atau Perbup Lebak nomor 27 tahun 2026. Penetapan tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum sekaligus meminimalkan potensi sengketa tapal batas antar wilayah kecamatan. PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak, Halson Nainggolan, mengatakan penegasan batas wilayah, khususnya batas kecamatan, penting untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berjalan efektif. Menurut Halson, kepastian batas kecamatan juga menjadi salah satu prasyarat dalam mendukung pembangunan yang berbasis kewilayahan. Penetapan tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 23 tahun 2021. Sebelumnya, Pemkab Lebak telah menyelesaikan proses percepatan penetapan dan penegasan batas desa dan kelurahan pada 2022. Dengan diterbitannya Perbup Lebak nomor 27 tahun 2026 tentang wilayah administrasi kecamatan, batas wilayah kecamatan kini diperjelas melalui informasi geospasial yang definitif. Halson berharap penetapan batas wilayah yang jelas dapat meminimalkan perselisihan maupun perbedaan penafsiran mengenai batas antar wilayah kecamatan. Selain menjadi dasar administrasi, data wilayah tersebut dapat digunakan sebagai referensi dalam pelaksanaan berbagai program pemerintahan dan pembangunan daerah. Asda 1 Bidang Pemerintahan Serda Lebak Al-Qadri mengatakan, Perbup tersebut tidak hanya dibuat untuk memenuhi amanat peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk memberikan kepastian administrasi dan spasial. Dengan adanya batas wilayah yang definitif, pemerintah daerah memiliki acuan yang lebih jelas dalam menjalankan urusan pemerintahan, pelayanan publik, serta perencanaan pembangunan sesuai wilayah administrasi masing-masing.
0: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
2: Lebak

Yo. We're done.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
3: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
4: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
3: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
4: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung, bahkan bisa memicu kecelakaan.
5: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
6: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mending ngapulan terang. Gak sabar apa sih, iya teh hujan-hujan. Cahaya di magus hese no jubilah.
7: Wah, bagor ya, lain lalagaan. Geser lah, ini orang kawarung.
8: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Lebar Kulai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
3: Clear, Bu.
2: Materi buat peserta?
3: Sudah, Bu.
2: Format berita acara?
3: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
2: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.

0: Tenang bos, untuk urusan spanduk serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan hubungi 0857-1855-5564 atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
1: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jawura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
3: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
4: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
3: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
4: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung, bahkan bisa memicu kecelakaan.
5: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
6: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
7: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
8: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jawura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah nanti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Aduh, sini.
0: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
0: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?

Standar SNI. Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Multatuli, di era digital yang terus berkembang, ekosistem belajar yang inovatif, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh elemen pendidikan menjadi sebuah prioritas. Melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Buku Indonesia atau SIBI. SIBI dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, menyajikan buku teks utama, buku teks pendamping, hingga buku bacaan literasi untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SMK dan SLB. SIBI menawarkan berbagai keunggulan strategis yang mendukung operasional, administrasi maupun kegiatan belajar mengajar di sekolah. Akses gratis dan bebas hak cipta. Seluruh buku di platform ini dapat diunduh dalam format PDF atau dibaca secara daring tanpa pungutan biaya. Hal ini memberikan efisiensi yang signifikan bagi anggaran literasi sekolah maupun orang tua murid. SIBI menjadi sumber rujukan utama untuk buku teks yang selaras dengan implementasi kurikulum merdeka. Hal ini sangat memudahkan para guru dalam merancang modul ajar, materi presentasi, dan penilaian yang mutakhir. Format bersifat interaktif dan inklusif. Selain format cetak digital, platform ini dilengkapi dengan buku audio dan buku interaktif. Fitur ini sangat mendukung pendekatan pembelajaran diferensiasi serta mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus. Kualitas dan validitas terjamin. Menggunakan buku dari SIBI menjamin bahwa materi pendidikan yang dikonsumsi oleh peserta didik telah tervalidasi secara akademis dan sejalan dengan ideologi serta standar nasional pendidikan. Yuk, sukseskan literasi digital di Kabupaten Lebak. SIBI, akses mudah, buku berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
2: Clear, Bu.
1: Materi buat peserta?
2: Sudah, Bu.
1: Format berita acara?
2: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
1: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
3: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
4: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
6: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
7: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak.

Waktu sholat maghrib telah tiba. LPPL 89 Murtatullah FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal.

0: bersama Multatuli FM. Cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari rri.co.id, Kabupaten Lebak menjadi salah satu dari 6 daerah di Indonesia yang ditetapkan sebagai lokasi intervensi penuh program Srides JAS atau Threatening Infectious Disease Detection System Global Health Security. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kewaspadaan, kesiapsiagaan, serta kemampuan daerah dalam mendeteksi dan merespons secara cepat berbagai ancaman zoonosis dan penyakit infeksius baru yang berpotensi menimbulkan pandemi. Pelaksana tugas Kepala Baperida Kabupaten Lebak, Widi Ferdian, mengatakan, pelaksanaan program tersebut menjadi momentum penting bagi Kabupaten Lebak dalam memperkuat sinergi lintas sektor menghadapi ancaman penyakit menular. Salah satu perhatian utama dalam program tersebut adalah ancaman penyakit zoonosis yang dapat ditularkan dari hewan kepada manusia. Ia mengatakan kapasitas daerah tersebut menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan kesehatan nasional, terutama dalam menghadapi potensi munculnya penyakit menular baru. Kabupaten Lebak dalam pelaksanaan program tersebut mendapatkan cakupan intervensi penuh bersama 5 kabupaten lainnya di Indonesia. Kelima daerah tersebut yakni Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bogor, Kabupaten Subang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Sukoharjo. Widi menjelaskan program Srides JHS ini dijadwalkan dilaksanakan pada periode September hingga Desember 2026 dengan melibatkan berbagai sektor terkait di daerah. Pelaksanaan program tersebut didukung oleh sumber pendanaan pemerintah Amerika Serikat melalui US Department of State. Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menjadi pelaksana utama program Srides JHS. Salah satu fokus utama adalah meningkatkan kapasitas deteksi dan rujukan laboratorium veteriner di daerah. Penguatan kapasitas tersebut mencakup pelatihan biosafety dan biosecurity, peningkatan kemampuan diagnostik molekuler, serta penguatan kapasitas sequencing genomik. Kemampuan tersebut diharapkan dapat membantu mendeteksi dan mengidentifikasi ancaman penyakit secara lebih cepat, tepat, dan akurat. Selain meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, program tersebut juga mencakup dukungan peralatan dan pembekalan pengujian laboratorium, serta penguatan sistem rujukan spesimen. Penguatan sistem laboratorium akan menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun kemampuan daerah untuk melakukan deteksi dini terhadap ancaman penyakit. Selain sektor laboratorium, program ini juga diarahkan untuk memperkuat sistem informasi dan pelaporan penyakit zoonosis di tingkat daerah. Salah satunya dilakukan melalui penguatan 4 lab serta interoperabilitas laporan zoonosis melalui e-signas. Pemanfaatan data secara terpadu tersebut menjadi bagian penting dalam penerapan pendekatan One Health yang mengintegrasikan aspek kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Program Srides JHS ini mencakup penguatan surveillance, deteksi outbreak, serta pembentukan atau penguatan tim koordinasi daerah atau TIKORDA di tingkat kabupaten. Tim tersebut diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi kejadian luar biasa maupun ancaman penyakit yang dapat berkembang menjadi epidemi dan pandemi. Ia menilai keterlibatan Kabupaten Lebak sebagai daerah dengan cakupan intervensi penuh merupakan kesempatan strategis untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi ancaman zoonosis. Widi berharap pelaksanaan program tersebut dapat memperkuat kesiapan seluruh sektor terkait sehingga Kabupaten Lebak memiliki kemampuan deteksi, pelaporan, dan respon yang semakin baik terhadap ancaman penyakit menular.
0: Cerdas, informatif, dan solutif.
2: Sahabat Multatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Selamat mengikuti.
3: Rahim.

0: sahabat Multatuli. Demikian tadi kita sudah mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Sampai bertemu di Lebak Mengaji berikutnya.
1: Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, di era digital yang terus berkembang, ekosistem belajar yang inovatif, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh elemen pendidikan menjadi sebuah prioritas. Melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Buku Indonesia atau SIBI. SIBI dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, menyajikan buku teks utama, buku teks pendamping, hingga buku bacaan literasi untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SMK dan SLB. SIBI menawarkan berbagai keunggulan strategis yang mendukung operasional administrasi maupun kegiatan belajar mengajar di sekolah. Akses gratis dan bebas hak cipta. Seluruh buku di platform ini dapat diunduh dalam format PDF atau dibaca secara daring tanpa pungutan biaya. Hal ini memberikan efisiensi yang signifikan bagi anggaran literasi sekolah maupun orang tua murid. SIBI menjadi sumber rujukan utama untuk buku teks yang selaras dengan implementasi kurikulum merdeka. Hal ini sangat memudahkan para guru dalam merancang modul ajar, materi presentasi, dan penilaian yang mutakhir. Format bersifat interaktif dan inklusif. Selain format cetak digital, platform ini dilengkapi dengan buku audio dan buku interaktif. Fitur ini sangat mendukung pendekatan pembelajaran diferensiasi serta mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus. Kualitas dan validitas terjamin. Menggunakan buku dari SIBI menjamin bahwa materi pendidikan yang dikonsumsi oleh peserta didik telah tervalidasi secara akademis dan sejalan dengan ideologi serta standar nasional pendidikan. Yuk, sukseskan literasi digital di Kabupaten Lebak. SIBI, akses mudah, buku berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
4: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
5: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
4: Buset.
6: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
1: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
0: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
1: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung. Bahkan, bisa memicu kecelakaan.
2: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Punya sepeda motor atau mobil, jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, sistem rujukan terintegrasi adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
1: Loh, kenal?
0: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
1: Berarti sudah akrab dong.
0: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
1: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
0: Oh, bisa ya?
1: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
2: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
2: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.
3: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-122-66. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak.
4: Cepat, tanggap, profesional, humanis.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Kunaon ngelamun?
6: Asya.
7: Entu Jang.
5: Ya Pak, kopina.
7: Oh, nya bari ringung kieu. Nya kudung deui panen. Sawah urang geus kitu ayana. BBM ge jeung traktor geus sajigana.
3: Halo sahabat Multatuli, ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand tractor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Ngapain cuy? HP lu dari tadi daring terus?
1: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
0: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
2: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
4: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cepleo.
3: Serius? Caranya gimana?
4: Gampang. Buka aja website Cepleo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak eSPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
3: Wah, cepet juga ya.
4: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak eSPPT yang sudah lunas.
2: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
4: Bayar PBB, scan Kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
2: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
3: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145 81. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
2: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
1: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
4: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
6: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
5: Kabar apa tuh?
6: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
5: Alhamdulillah, benar nih.
7: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
8: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

Tungkuhing istri sajati terajali retuna janji tindak tanduk naku mati tata tincang.

0: Pemirsa Komdang Usadaya masih di kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten.
1: Ya, terus aya istri Raspati
0: Sajati.
1: Istri Sajati.
0: Jadi ngarujuk tina gambar karakter nyata. Naon teh? Salah sahiji istri anu
1: satia.
0: Nah, eta.
1: Nah, gitu.
0: Gitunya.
1: Jadi pamami istri sajati mah geus pasti telepat tina istri anu sajati.
0: Nah, eta.
1: Anu istilahna teh bakal ngupayakeun sagala anu berkaitan hubungan teh langgeng gitu.
0: Langgeng gitunya. Nah, eta istri Raspati gitunya sajati gitu.
1: Istri sajatinya.
0: Anu maknana nyaeta anu satia janji nya janjina ieu satia berbudi luhur pekertina tulus jeung tangguh Kang Jarwo gitu.
1: Oh gitu.
0: Nya dah eta teh tara jalir tina janji.
1: Moal jalirnya ari istri sajati mah moal jalir tina janji artina moal istilahna ngajanji atau bersumpah
0: mohon
1: sampai nepi manehna teh mengkhianati
0: nah,
1: gitunya.
0: Nah gitu eta jalan.
1: Makanya jalur janji teh berkaitan dengan mengkhianati.
0: Nah.
1: Jadi ieu teh moal aya.
0: Moal aya.
1: Ka jalur janji.
0: Nah gitu. Jatuh
1: sumpah rek satia.
0: Satia setiap saat.
1: Jadi rek ya. Salah kina teh mejena nuju susah.
0: Nah.
1: Nuju ker
0: gitu
1: ker senang mah gitunya.
0: Nah, ker senang mah barenya.
1: Ker gitu. Susana bagi setia.
0: Setia.
1: Begitu nah. Teras meren mam cenajeng sangu sarang uyah bagia bayu siap
0: tutug uyah bagia gitunya
1: uyah bagia cenok komo cenalaman mam najeng barbekyu ditanya Mang Jarwo ada barbekyu naon eta gorengan teri
0: nah gorengan teri tanya
1: eta ngana barbekyu
0: campur sambal lalapnya
1: nah
0: aduh panitnya pisan gitu tanya
1: padahal manya kenikmatan makan teh ketika sanguna hanut aya sambal elok asin terus aya eta tadi teh ya bonteng
0: gitu nya
1: laban-laban lah istilahna
0: nah sayur asem lembut berang mah gitu nya
1: komo cenah tersepuh mah
0: ngaran
1: daging hayam daging kebo daging kotok melewat
0: lewat be pokona punten be gitu nya
1: lewat punten jago eueuh maksudna
0: jadi ya teh gagaduhan sifat santun jeung rendah hatenya istri sajati mah tina tindak tandukna sopan
1: santun
0: tata tincak teu minculak kitunya
1: gitu
0: teu minculak ramah somea tur ramah tamah
1: bu ieu mah atuh nu dijadikeun teu kahayang urang gaduh istrinya
0: istri nu kieu teh nya
1: nuk ieu mah moal piwarang ka pasar rek cita di mah bae
0: geus tinggal ngoling bae lah
1: neng mah di bae pokona mah ulah ka mana-mana
0: bising ka ieu gitu
1: bisi,
0: ya
1: bisi naon ngana kabita Kang Senegal sieun
0: lamun
1: neng geus kenal ka Mang Senegal mah
0: sieun digegel pundukna gitu nya
1: baju baret we
0: jadi teu adigung kumalangkung cenah kitunya naon eta teh teu sombong adigung kumalangkung teh artina
1: jadi
0: gitu.
1: Moal sombong moal angkuh nu pasina mah apa adanya
0: eta
1: gitu lamun keur kaleresan gaduh kalung 20 gram atuh moal ditembokeun
0: wah disimpan rek
1: dikekepan bae
0: di
1: sakalana dipake di payuneun salaki
0: nah
1: eta. Di kamar jah hayang katingali gitu
0: tingali gitu
1: ada bejana di luar mah atuh biasa di bae biasa
0: gitu. Di bae sederhana di bae kitunya jadi ngagaduhan isok nulung kanu butuh nalang kanu susah gitu ta. Gitu, istri sajati mah ngagaduhan kepedulian sosial anu luhur. Ya, isok jadi kan, bantu.
1: Jadi nulung kanu butuh nalang kanu susah teh karena meureun jiwa anak teh ya. Tos ngalaman gitu nah, kumaha rasana
0: susahnya
1: sesah gitu jadi pamininggali aya anu butuh ditulungan
0: ya
1: menjeuna aya anu susah ditalangan
0: nah eta nya jiga isuk ngabantu ka sasama ka papada nya keur jalma eta ngabutuhkeun pitulung gitu nya teteh istri sajati Kang Jarwo nya
1: oh nu kieu mah dipilarian ku Mang Jarwo mah
0: sesahnya
1: Teman keur ayana ge beneran eta mah rek di talian bae. Heeh,
0: talian bae ya. Pakai tali naon ieu teh?
1: Rapia.
0: Lah ka mana-mana nya beusing digegel
1: pun. Nya beusing digegel ku Mang Senegal.
0: Aduh, eta teh nya pisan beda nya gaduhan istikieu mah nya. Nah, urang lajengkeun deui nya.
1: Ayo mangga.
0: Aya Sulanjana.

0: Pemirsa Kumdang Sadaya, masih di 88 Mutatul FM, ayah Sulanjana Kang Jarwo itunya.
1: Sulanjana.
0: Jadi makna nama wujud rasa syukur ka Dewi Sri Nyipo Haji selaku Dewi Kasuburan yang palindung tanaman atau napi tanggal pare.
1: Oh, anu kasebut Dewi Sri.
0: Nah, eta Dewi Sri nya tina mitologi masyarakat Sunda gitu ieu teh nyaeta Sulanjananya.
1: Sulanjana
0: makna na tehnya.
1: Jadi bentuk syukurnya.
0: Bentuk syukur.
1: Bentuk syukur tina hasil panen.
0: Nah, eta
1: kitunya dikaitkeun bahwa naon teh segala bentuk panen melimpah nate
0: ya,
1: dikaitakan kanungaran Dewi Sri cenah kitunya.
0: Rasa syukur nah kitunya.
1: Rasa syukur nate ya
0: selaku Dewi Kasuburan cenah
1: gitu. Kasuburan gitu.
0: Mitologi masyarakat Sunda ya tehnya.
1: Mm-hmm.
0: Janten simbol kasuburan yang alam jadi jadikan tarian ngarefleksikan hubungan erat masyarakat agraris Sunda sarang alam.
1: Oh gitu.
0: Ya jadi ngahormat ka hasil bumi.
1: Ngahormat gitu. Ka hasil bumi. Pan ayana masih kena ayah masyarakat anu ketika mensyukuri hasil panen.
0: Ya.
1: Eta teh masyarakat anu masih menjaga melestarikan para karuhuna gitu nya.
0: Nah, eta gitu.
1: Seperti di Banten teh, Kabupaten Lebak aya masyarakat Baduy.
0: Aya gitu.
1: Anu masih tetap ngalestarikeun ketika setiap tahunna teh di masa panen teh bentuk syukurna teh dongkap ka dunungan.
0: Dunungan gitu nya.
1: Ka pimpinan daerah.
0: Nah, eta
1: gitu.
0: Jadi ya cenah jadi akar wacacan atau napi wawacan Sulanjana ya, jadi tarian ieu terinspirasi ti kisah pelindung padi.
1: Oh gitu.
0: Yang perjuangan ngarawat tangkalan nyata tina gangguan hama.
1: Tina gangguan hamanya.
0: Nah gitu nya. Jadi ya ciri khas dina kas Jaipong ngancerminkeun semangat gotong royong kan jero.
1: Semangat gotong royong lah pasti nanya di nuri kapanjeun teh nya.
0: Lamun melak teh nya esok melak
1: bebarengan. Melak teh bebarengan gotong royong makana pas panen teh jadi bentuk syukuran.
0: Bentuk syukuran gitu nya. Jadi ieu teh dinamika kehidupan masyarakat nyaeta nu aya di tatar Sunda gitu nya.
1: Mohon.
0: Urang lajengkeun ya.
1: Yuk, mangga
0: aya wangsit Siliwangi.

0: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
1: Aku di sini, Bu.
0: Terus yang nonton TV siapa?
1: Semut.
0: Kalau kipas?
1: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
0: Kalau kerannya?
1: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
0: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
1: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
0: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
3: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak.
4: Cepat, tanggap, profesional, humanis.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Gabungkan terus 88 Multatuli FM. Cerdas, informatif, jeung solutif.

0: pemirsa, kaum dangu sadaya, orang tuntaskan dina acara Jaipong.
1: Ya.
0: Dina bangi iya
1: tanya. Dina bangi iya teras orang lajang ku wayang golek.
0: Terusnya.
1: Atur nuhun ke pemirsa notos ngagabung dina iya acara timulai tadi tabu salapan ya.
0: Terusnya.
1: Atur nuhun ke pemirsa mangga disiapkan kopi sareng gorengana.
0: Mohon ya.
1: Orang dangukeun wayang golek anu tos disiapkeun wengi ieu.
0: Terusnya.
1: Nu insyaallah selasana sampai ka jam 12 wengi nya.
0: Terdengar suhun orang dangukeun di 88 Multatul FM di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten.
2: Mungkin terus 88 Multatuli FM. Cerdas, informatif, jeung solutif.

0: Ulang aku gulung wae kai.
1: Ulang aku gulung wae rakaji.
0: Tak gitu Jang Ustaz. Hei Jang Amir. Pih barjan.
2: Barjan aku barjan.
0: Kang Haji mah tara mere racun. Ceuk Kang Haji lala jeung eueuh haram eueuh.
2: Kang pilot atuh are-are wae gitu.
0: Ya bener, ieu Jang Ustaz utamina wae. Ya. Haram ngadukeun jelema, haram ngadukeun jelema.
2: Ayeuna lalajong.
0: Tingali atuh kronologisna. Jalan caritana dan teu ujug-ujug ngadukeun jelema henteu. Raja ge boga pikiran, ieu teh nyalametkeun nagara. Nyalametkeun nagara itu Jang Ustaz. Ieu mangan tegekana begitu. Ieu apa kawe teh cegekan wae haram haram bari ini talajo
2: eta ustad
0: engkau hulana deui ning tadi milu keprok ning tadi ai sugan teh teresep kieu Kang Haji
3: wah aduh kurang teu rame kadus oma
2: teu lihat teh si Haji
0: kitu Jang Ustad Kang Haji malah resep
3: ari Pak Haji nana
0: baru kana ti mimiti prung saya marah Kang Haji mah teu kaliwat. Teu kaliwat. Baru kana kitu tah Jang Ustaz.
3: Beres Pak Haji nana.
0: Cul perusahaan Kang Haji mah.
2: Kana tahu pan Kang Haji nana mah. Aduh.
0: Hayu mana weh teh teu resep kieu nya Kang Haji nya. Kitu Jang Ustaz. Ya haram, haram. Eta teh sarua jeung jadi provokator. Encanya hoja, encanya ho kronologisna jeung ngaharamkeun. Tinggal kasang tukang nanya lamun ke negara
2: gitu.
0: Kulantaran putri lo Bandung ngaramar raja-raja terik paraseya ieu negara terik dipake jadi lapangan papaseaan gitu. Perebut ah awewe awewe
3: awewe eta hiburan jeung urang mah Kang Haji
2: tersangka Haji Entis kitu
3: tah jang hiburan mah urang teteh
0: Kang Haji mah Jang Ustad
2: regepkeun datar
0: di belaan sholat oge dijama
3: di jama
0: lohor teh kana asar
3: tepi kacu
0: eta sieun katinggalan usik aduh eta usikna ingat Kang Haji keur ngora
3: deung deuleun
0: jaman perjuangan mah heula mah ngora teh
3: deung deuleun
0: waduh eta usikna jago Raden Soda nepi ka eta pasang kieu
3: nepi ka lemes
0: pasang kieu Jang Ustaz newak leungeun nu ieu dibawa ka dieu aduh dipoto we ka dieu ti dieu abu siku Jang Ustaz
3: plak jah
0: lantang kena kena gadona Jang Ustaz wis pula
3: eta
0: didinya namruna teh Jang Ustaz kitu karesep Kang Haji mah
3: eta seri hiburan jeung Kang Haji
0: Haji teh ngocoplak we di teu tadi
2: taksing min
0: lain ngocoplak atuh Jang Mir
3: eta Jang Oma teh kadus Oma
0: da kitu Jang Kadus Oma urang ngaran teh alah, hei jauh kat jempe wae kat.
2: Oh cicing wae
0: mana? Ya resep lah tukang haji.
1: Hei cara Kang Haji, saya impo juga Haji.
2: Tunggu aku gulung singa wae.
3: Beres.
0: Jeng tibatan, ya. Mana yang ngaku gulung wae nomor. Ya mah ngitung-ngitung wae nomor di Singapura dihitung di dia. Ya, ada guna ngulin wae. Itu mesin.
2: Elai ngutruk.
0: Ya, jeung tibatan urang masang nu kitu mangke di mana meunangna tong dina elehna dina meunangna di parabukeun anak pamajikan.
3: Wah, oh, bener.
0: Heh, ladang tina judi jadi kulit, jadi daging, jadi sungsum, jadi balung, jadi bagai pangawasa.
2: Taregepkeun.
0: Diracun ta.
3: Aduh.
0: Secara tidak langsung anak pamajikan teh diracun.
3: Aduh. Percaya ka Kang Haji mah.
2: Najan utang, najan utang punah ge tetep diracun tang.
0: Ulah lawara. Kuning lalajo we kieu. Gaya harang. Nuhun Kang Haji ah.
3: Ber.
0: Ai mana we teh. Ieu mah Kang Haji mah seuri ku Jang Ustad teh harita tah.
3: Kumaha teh?
0: Basa Jang Ustad ini pan Jang Ustad kawon putra putri lin. Heeh. Budak teh sabriji. Nu hiji mah lalaki. Nu hiji deui awewe nu cikal mah. Tah, budak nu awewe mah pemeureus sakola di kota. Ya, murunan boga bahasa keren. Murun aja jang ustad, aduh, mata kurang kurung batok hirup era. Kata budak nate bebeja kak jang ustadnya hari tadi. Ya, pah yang diri bonding gitu ni. Ya, cik jang ustadnya naonnya ada diri bonding teh diluruskan. Gitu ni. Ya, hari tadi jang ustad ini boga bahasa keren atau ti anak. Bahasa iya bahasa sholat di masjid makmum masih kena pemalatak dengan maka satu acara ngalaksanakan sholat para wargi saraya dan supaya diri bondingkan lah wai atau di beja-beja tuh ngajung kita kang haji tapi kang hebat sholat oke aduh
2: salah
0: nempat ke yang usah abeh regreg abeh regreg abeh regreg yang usah buru-buru yang usah ke Mekah buru-buru yang usah misi tereh maut
2: aduh benar
0: laksanakan rukun Islam nu kalimba
2: membengai kesempatan iru
0: sawah lega yang usah dalam isuk-isuk ini ke sawah tak balik di Mekah memoal macul senang
2: aduh macam alat
0: sarana hayang ke Mekah manjaring tengah peting yang Ustaz tahajud.
2: Tahajud, benar.
0: Sabadana tahajud surat Al-Ikhlas 30 balikan.
4: Surat naon?
0: Itu nih. Wih, surat Yasin 2 balikan.
4: Surat naon?
0: Sarang-sarang surat tanah. Pecahkan hayang ke Mekah mah.
2: Senang.
0: Insyaallah Muhammad sul deui balik ti Mekah mah. Naon sababna apa dijual sawahna?
2: Senang jang ustad ah. Balik tin itu mah senang
0: jang ustad. Ya kene usah sampai lah. Aduh reureuh heula aja jago teh euy. Oh. Luar biasa jang ustad loh. Ubi Kang Haji ka Mekah teh taun sabaraha nya? Lah, ka Mekah teh taun sabaraha? Wah. Insyaallah teu narep jang. Ih, sugan teh ngeus. Acan aja, acan.

0: di tempat pamilon. Iya eta di nagara Mandara Kakakasi Raden Arasoma. Anu disarangan kurayina nyata Dewi Madrim. Anu ngahaja apet karakana kalayan palain ningali kagelisan anak Kunti Nalibrata.
1: Doh, iya nge.
2: Engkang.
1: Amu ingin cari men.
2: Panuhun, panuhun engkang. Geningan gitu saya marate di tenggelan batur geningnya.
3: Ay gitu.
2: Panuhun kang maulah ngiringan ku mah upami kang ke ditampiling batur.
3: Ish, wajar lalaki akang.
4: Karena ge gelut.
1: Wajar we amani.
3: Sentik seger.
2: Engkang. Naon? Ya geningan itu Kunti Nalibrata teh geulis. Mudah-mudahan cing kengeng kungkangnya.
3: Mudah-mudahan nyai, mudah-mudahan nyai.
0: Iya, mudah-mudahan, mudah-mudahan. Kula anu bakal meunangkeun mah.
2: Hei, amit-amit.
1: Moal.
2: Amit-amit boga salaki anu kitu jeung berewes jeung bau sungut.
1: Kasep kana bohlam teh.
2: Mun ada deukeutan wae teh tadi jeung bau kelek di kana teh.
1: Ini mah leuding. Karek dina panggung geus
3: bau. Engkang. Pancing, eta pancing jelema teh. Cina ambak, ambak ku akang dipanting dah.
1: Udah.
2: Itu atuh anu dipengker di payun di dieu. Sawios nyai di dieu wae.
1: Dina mah aya di aya nu ngurus.
2: Saha kakasihna? Gaula teh Pandu. Pandu, Pandu. Duh meni sae namina.
3: Pingkeun tah kieu buktina. Pingkeun lamun dek ieu teh ulah mimilu era.
2: Lain kuna naon bisa nu ngaheureuyan akang teh teu kuat nafsuna. Leuheung ngaheureuyan ka akang eta ngaheureuyan nyai. Asa dihina aing.
1: Sok amak teh teu lanceuk.
3: Yang
1: ulang. Naon Kang?
3: Gulis Dewi Kunti teh.
1: Wah, mencengis atuh.
3: Lain dewek mun mawa modalnya
1: dagang-dagang aqua atuh akang teh
3: aing pan dinuke mah aing hayang dagang knalpot
1: kudu dagang dahareun dinuke mah.

0: Nagyon jó!
1: Hallgass ebből!
0: Sebből!

0: Uyah-uyahanana di alun-alun Karnagara Mandura. Kaunggulan tetap aya di Jago Saemara Raden Soda. Itu kayana. Mangga
1: toh
0: dinten kadalapan patandang nu kadua.
1: Saya siap.
0: Dihaturkeun ka saderek Ononoman di nagara Mandara kakasih Raden Arasoma.
1: Doh,
2: serak kerah Arasoma,
1: Arasoma, Arasoma ya.
0: Mangga, wilujeng syuping, wilujeng syuping.

0: Román.
1: ¡Ay! ¡Ay, ya! Yeah.

0: Bapak Gubernur Sumpit.
1: Oke, kasep.
2: Sok rapi kan di payung.
1: Bapak Gubernur Sumping kasep ke terus mulih naraik deui.
0: Pasian jalan.
1: Lujang Sumping, Pak Aher. Anu kakasih Raden Arasoma.
0: Duh, iya iki.
1: Di negara Mandaraka. Putrana Prabu Mandrapati. Saha kakasih salira? Kaula. Ngaran kaula Arasoma.
3: No. Oh. Gening itu nu dicanak teh Tuang Garwa tetapi
1: Punadi teteh.
3: Oh Tuang Rayi
1: Punadi.
3: Kakasihna
1: Madrim. Naon naksir?
3: Oh sanes.
2: Medeket jeung wanit.
3: Parantos kabaca ku kaula tadi dina pendaftaran salira teh ayeuna. Nomor ieu.
1: Iya.
3: Nuhun kana pangrojongna dina danget ayeuna ieu saemara.
0: Duh.
3: Kuntinalibrata. Patanang dinten kadalapan anu kadua nyata kalaresan salira pisan kakasih Raden Arasoma.
0: Duh.
3: Parantos uninga rupina kana pelaturan saemara
1: apa?
3: Diantawisna
1: diantarana. Temenang bawa pakarang kangkang kolewang bedog ari congkrang ka gede-gede ka keris jarum sapotong temenang dibawa ka pakalangan.
0: Iya.
1: Tapi kudu ngagunakeun katimulan kagagahan kasaktian jeung kamandragunaan.
0: Duh.
1: Kadua nyaeta teu dibenerkeun nyolok panon sareng najong larangan.
3: Upami
1: ngalangar dina harti kao.
3: Sae. Katilu
1: ya. Kang, pasedek-sedek dewe nu lalajo ulah dicucuk.
0: Oh, Kang. Tulah di mana-mana, Kang teh.
1: Seueur, Bro. Ih, aya ku kitu teh mah bakat jeung ku seueur.
0: Bakat ku seueur mah jamin. Anu nonton.
1: Bener. Lamun nu nontonna duaan mah ribut
0: moal. Untuk duaan 11 urang ge Kang mah ribut. Eta ku seueur.
3: Katilu pelaturan saemara?
1: Katiluna.
3: Nya eta teu dibenerkeun aya tuntutan di mana aya kasilakaan semplak tak potong leungeun beh dituna depi ka maot. Tapi kudu bebas ku cara hukum saemara. Parantos ditawis.
1: Geus. Nuhun. Mana jago saemarana? Ngepeuskeun wae huluna.
3: Oh, mangga.
1: Tong disebut Arasoma aing teu bisa ngalehkeun.
3: Persanten.
0: Moal disebut urang Mandaraka.
1: Satria Mandaraka.
3: Persanten. Mangga? Rupina dihaturkeun ka jago saemara.
1: Ya.

0: di pasakna.
1: Duh.
2: Bambang saudara.
1: Walah.
0: Aya kene kawani mana teh euy.
1: Aya kawani deh.
0: Cicing.
2: Kang. Kang.
0: Nyai.
2: Atuh naha pake diteraskeun sagala entok ka jeung eleh.
0: Cicing sia.
2: Da eta make mimilu deui.
1: Da jangan
3: durai, durai bawel mo.
2: Si Madrim kawas ka naon teh ka ing teh apet pisan.
1: Sumohon.
0: Cicing Madrim.
1: Bisi dikawinkeun batur
0: mah. Arasoma temut kana purwa daksina.
1: Purwa,
2: purwa marang wiwitan
1: daksina.
2: Daksina wekasan.
1: Ya inggih.
0: Emut ka mertuana.
2: Nyai Tarasi Bagaspati. Anu parantos ngahiji kalayan jadi ajian anu kasebat ajian Sandra Birawa.
0: Lajeng dipun ambat.
1: Duh,
0: Arasoma meureumkeun socana rap sidakap sina kutunggal mateni babahanan catur driya.
1: Catur?
0: Catur araning opat.
1: Driya.
0: Driya araning angen-angen sir budi cipta rasa.
1: Iye nggih.
0: Dene rahing kang ngawatek aji kang lineuwih.

0: Simba kapiatur dunungan.
1: Nuhun.
0: Hayang ngarang dia cek.
2: Alah, jangan celak gedeget.
1: Wayah nak kaulah tulungan ya. Wiwirang di kolong satang disurahkan ku masyarakat.
2: Kasere.
1: Pang mepeskan hulu nasi Bambang Soda.
0: Bambang Soda cek.
1: Tuh, jantang belah itu.
2: Jago Mandura.
1: Jago Mandura eta.
3: Jago Saemara teh eta
0: teteh. Ah, tong melang Mandura mah jago na geuna dina sate.
2: Sate Mandura,
3: sate Mandura eta mah. Eta mah ari.
0: Jeung ramuan. Jeung galian singset.
2: Ya jeung pot.
3: Sama entot.
0: Soke. Cina nyamperkan ke dia tang-tang. Tapi wayah na pandangan salira ke kudu ngulangkan abe katinggalina ditengel ku salira.
1: Mangga. Hey, Bambang Soda. Ternyata lamunnya lalaki langit lalanan jagat totosan pujar huli. Didil, gilu tajeng ngai.
0: Aya kene karepikeun ngalawan ajeun Arasoma.
1: Emangna aing geus keok kitu? Acan. Mun kula ngejat ti pakalangan eta kaciri keok.
0: Ya,
1: geura serang aing. Sanajan mah pinter horak katengger bisa horak katara haku horak tak wedine.
2: Walah eta.
0: Aja kakeun basot Arasoma. Ora tene mobro ketibaran kesakten kula.
1: Diladeni sakarepmu.
2: Walah
0: pindah. Dek nyerang apa rek diserang?
1: Serang aing. Pindah stiker sayang tu mampara.
0: Iye ge. Barang tos caket. Iye Bambang Soda nyerang kaya Arasoma.
2: Geres.
1: Aya nu ngabeledag kana mastaka Bambang Soda lir di pentar gelap tengah poe ereng-erengan.
0: Iye ge.
1: Ngaburinya idungi ka katur lengan ieu Bambang Soda ngajungkeul di pakalangan. Nyaeta ku ayana ti sapengkeureun buta gede nanging teu katingali ku umum.
2: Leres can.
1: Nyaeta ajianna anu kasebat Sandra Birawa.
0: Wah.
1: Tenya orang Madura. Hoya.
0: Jangan.
3: Hidup.
1: Mana panata salagara teh?
2: Wah.
1: Hei. Oh, grasena.
3: Gera umumkan dong.
1: Sadayana anu nonton. Saya anu cocorowokan ngahuleng ngaraga meneng. Ngan sababara urang kolot anu muka sapah anu nonton aya hiji wae mah nyaeta Semar ningali ieu kajadian ngan ukur nyerenge itu kaayaanana. Hudang sia kulajar. Panisia.
3: Tinggal aja.
1: Kang,
0: tenyo. Aing
1: anu ngagono si Kunti Nalibrata. Tulus aing boga tukang sasapu anak raja teh.
3: Wah.
1: Waduh.
2: Aya kusom.
3: Eta som-somna gila-gila.
1: Kang. Kang. Aduh. Getih keluar tina pangambung, Kang.
0: Lulus asa jadi kapu kaibunan kapas ka hujanan.
1: Aduh.
0: Kumaha parjia?
1: Aya, aya keneh karep.
0: Wah, boror ahi.
3: Tidak ada apa-apa jadi.
1: Aduh.
3: bawa-bawa Arif.
1: Nguningakeun.
2: Kumacia.
1: Nguningakeun. Kasadayana para penonton panuhun ulah jadi kaget.
2: Allah.
1: Kitu hirup di dunia romantika kahirupan kudu kaalaman.
2: Sumuhun.
1: Nguningakeun anu kengeng saemara.
2: Sahaja.
1: Nyaeta Raden Arasoma ti nagara Mandraka. Hoya! Oh,

Simna balik ka nagara kaula ngali gincing mahan paisan kosong. Tapi ieu hate da puku hate dipangpalerkeun gehese. Ini tina negeri lumampah tina negara.

0: kapan dina waktos daftar teh tos ditangtoskeun upami salah sawios anu kengeng
1: doh
0: anu teu acan ka giliran ka pigelan pati rupina
1: wayah
0: kedah nampi we kana nu pihak kadaran teu bisa
2: teu bisa bere kaadilan ku kumaha kaula
1: bere kesempatan doh
0: sumuhun eta ulah nya rupa-rupa lesat
1: heh
0: nah pendaftaran 10 lipat dipulangkan
1: doh
0: jika namu akau baran keneh ke kaula harga diri deh di kabarakan
1: harga diri si rewo
0: sana jan ayana kaula digantian puluhan lipat tapi datang ka imah kaula muangena es muati berasare muangena.

0: eta tuang rayi madrim dek dibikin. Kukitu na kaula satuju luar biasa. Tak kukitu na dina waktu ayeuna kaula berat nyuhun, berat nanggung, berat narima keunana kana naon rupa kasayan anjeun araso kabayangkeun aing menang dua aww, dua peuting moal balik bulan madu dua aww. Balik-balik aing ngoronang. Leles tuur.
1: Balik-balik cara lo.
0: Kitu palawargi. Nanging kaula dina waktos aya rupina bade. Nah ieu berlaku lakuna teh. Punten sadar asuma ya. Nah ieu teh kabe anu teu acan milu saya mana malah bilih anu bade daftar mangga siap. Teng-teng ke jago-jago urang dieu. Atawa urang mana ya jago? Bisi anya nek nyoba teh naon? Panitia. Ih, henteu.
1: Lain teh kapala ge jalma.
0: Ya. Kan lain eta arasoma polontong-polontong deui.
1: Eta ku sombongna mah aduh.
0: Sombong pisan.
2: Polontongna mah kitu kene nyarip.
0: Ya. Ang. Sok daftar kitu ka Haji Entis tah.
1: Ka Haji Entis.
0: Pangelekeun tu arasoma.
1: Ka Haji Entis. Ka Haji Oman sidodadi.
0: Tinggang ku tihul geus kene. Haji Muklis. Tapi dayat nya geus ompong.
1: Ya sok kenya turun. Turun kenya.
0: Kan hadiahna MCK kemana ini mah.
1: Turun kapi romantis nah.
0: Hayo maju ke arah para soma.
3: Mala.
0: Dupi pelaturan.
3: Pelaturan anger.
0: Atanapi bebas tina naon. Bisirik mama pakarang kaulah hentu tina naon. Bis, panuhun, panuhun, panuhun.
1: Kaduda ke Haji Pepen
0: turun. Iya anu diwayagah te. Anu nonton sadisting ya upaminya anak pakarang. Ya. Sok dalam laptar gitu mila urang Haji Pepen jadi duda.
1: Cek apa Haji Pepen gitu.
0: Urang kawin dengan kakuntina liburata.
1: Aduh, cocok.
0: Atau ke Dewi Madrim.

0: Haji Pepen melain ka Madrim. Kaneng Magrib. Pindah arah sama. Umumkeun. Nguningakeun ka para penonton sadayana ieu saemara bari diteraskeun. Oh ya. Sajagona sajagona ya.
1: Beres.
0: Jago saemara ayeuna diteraskeun ku Raden Arasoma. Ridho kalian ikhlas di Arasoma bade nyangakeun putri kengengna. Nyata Dewi Kunti Naliberata bade dipasihkeun ka jami anu tiasa ngelehkeun ka Arasoma. Malihan implik-implik bade ditamihan ku rayina kakasih Dewi Madrim.
1: Siap. Ya. Beres.
0: Engkang. Ya, beres. Engkang. Nanaonan kaula rek diboroh ke cicing. Da moal eleh aing cicing. Cicing. Ya.
1: Kang, kemoh Kang.
0: Lainnya tetapi kadi aku gitu ilmu.
1: Oh, teuing jelema ucup-ucup teuing sia.
2: Bener nepak
0: dadah. Hayang teh keur muntaber kayaknya.
1: Atawa ke jadi
0: untung. Mau bisa ngagunakeun ilmu ya. Nyayang ngising ongko meureun.
1: Heeh. Pina-pina teuing
0: sapa. Atawa nyari huntu.
2: Milu pen.
0: Mangga wilujeng atuh pepek kitu basarana. Tempat disayogikeun ku kaula masih keneh panjang. Mangga, mangga wilujeng, wilujeng. Iya. Arasoma.
1: Iya.
0: Aku ku sampean. Poe ieu aing anu bakal ngagono dua putri. Kunti jeung Madrim. Sok dibikeun ku kaula. Tegelar sampean, tega pati ya. Prung dor.

Oh no.

0: peleya-peleyek itu nek lu. Aduh. Banyak yang KWW.
1: Lempang nepi ka sebeduk sekali.
0: Ya.
1: Akang
0: seuri ongkoh dek teh ambek ongkoh dunungan dihina. Heeh. Udah jeung nya teh ku hare-hare.
1: Dikitu-dikitu teh cicing geuningan
0: mah. Kudu nyantana lamun hayang KWW. Ngarah kata jieun awewe teh ieu mah leumpang. Aduh.
1: Oh pikanina.
0: Nangkep teh kawewe.
1: Padahal gairah.

0: Ampun Prapta. Lempang lirmat santenangan.
1: Duh.
0: Henteu yeuh getas harupateun. Teu gurung gusuh kitu kaayaanana. Satria nu kapingit ku pangarti.
1: Duh.
0: Nu kaasah ku pangabisa boh didikan lahir, boh didikan batinnya Raden Pandu.
1: Duh, leres.
0: Kuniraha ngandika, Pandu. Kaula nun kula, coba eta ngomong.
2: Nya. Jika nu kurang semangat.
0: Memeh ini teu teh nya dahar heula tu cing seubeuh.
1: Aduh. Nya ngarana da heuras narita teh.
2: Cing rada keren atuh.
0: Sadrek Pandu, kaula nun kula, kaula salaku panata salagara. Leres. Anjing patandang anu pamungkas. Leres. Parantos buleut tegalara tegapati. Parantos. Parantos tegalara tegapati.
3: Leres.
0: Nun. Kahiji teu meunang mawa pakarang. Diestokeun. Teu meunang nyolok panon jeung najong larangan.
3: Leres.
0: Oge teu meunang aya tuntutan di mana aya kasilakaan semplak tak-tak potong leungeun beh dituna nepi ka maot. Mudah-mudahan. Nah, make nyebut mudah-mudahan?
1: Duh. Cing.
0: Ai jalma mah tungkul tempat kaleluputan, tangah tempat kalelepatan, samenit ganti sajam robah.
2: Eta
0: janji sore pan jelema mah rajin tara kapake isuk.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan e kaulana kuat. Nya eta lain merang, lain perang jeung anjeun heulaanan merangan hawa nafsu anu kawengku ku dada kaula sorangan. Naon lain di masjid ieu teh beleguk. Sek dakwah itu daun.
4: Alakat ceramah kan.
0: Ya sejangat ngelaksanakan we.
1: Dah.
0: Dumeh parantos daftar. Kalayan kaula teh satria ai kedah munur ti pakalangan make heula.
1: Walah kacadu na.
0: Sudi mati suka perlaya tibatan kaula kudu ngaletak cidu.
2: Oh, seri.
0: Seri. Ya, lu diletak mah gula lain ciduh leuwih.
1: Permen lu diletak.
0: Ya.
1: Akang.
0: Dalam munsin ku petugas aing dibaledog teh jelema.
1: Geus digabrung ku akang gitu.
0: Teuing pangih di jalan patutunggalan jeung aing tinggalikeun teh.
1: Percaya kakang.
0: Tinggalikeun teh. Baje gua aing ngalikeun.
1: Lain eta ku sombongna kang.
0: Ulah disebut urang cisumur aing teh kitu.
1: Percaya. Urang nya murid Abah Dia
0: atuh. Geus nya ngajengkang geus adi nya colok ka jelema kitu.
1: Percaya.
0: Heeh.
1: Ka murid Abah Dia.
0: Karunya kasih Pandu ya duh.
4: Watir.
0: Pandu, kaula nun kula. Ke, urang bere sumanget hatena yeuh.
1: Wah, cing hayangnya.
0: Punten ye panitia. Oh, mangga mangga mangga. Dua awewe teh.
1: Duh.
0: Dua. Kaula teh meunang saemara. Jadi kunti teh geus hak kaula. Jadi pangadi bikin ku kaula teh kieu carana teh kaula mah geus gaduh bojo. Geus bojohan.
2: Moal mi dua hate.
0: Moal mi dua hate pek mere. Lamun eleh kaula.
2: Moal mah rek mangogorkeun ka.
0: Implik-implik.
1: Duh.
0: Eleh kaula teh sajabah ti kunti na liberata teh adi kaula tuh. Nu dikletan ku maneh teh tadi.
2: Da geulis kitu.
0: Eh da manehna nu ngaheureuyan. Ah, teu mungkin awewe.
2: Manehna nu ngalalan teh.
0: Tajeng eta madrim adi kaula pek.
2: Pangeulana nu ngelelan di mana?
0: Mudah-mudahan we atuh. Anu penting jalankeun heula we tugas ayeuna.
1: Dah.
0: Oh kitu, timbalan. Moal kaduhung sampean, moal. Mawa batur teh ka dieu. ngabantu bejakeun heula ka batur maneh lamun paeh dek di ruang di dieu atawa ah,
1: dek dibawa ka ditu
2: diangkut ka lembur
1: dibarek dibawa ka Astina
4: atur ka kitu tanah
0: nya tangtos nage aya nu nyandak panginten ka Astina can kawin teu acan alah jadi siit sia can ngasaan pisan ka wewe teu payus di putra ratu teu wajar di anak raja sasauran kitu eta teh luar tina sopan luar tina ramah tamah sopan santun kalakuan kitu nagara sampean beda jeung nagara kaula
4: beda nya bebas
0: sae mangga sok singkirkeun mangga
2: laganja unggul di lembur manehna
0: siapkeun tenaga jeung pikiran nyuk simang wilujeng tah kitu rupina para wargi anu nongton sadayana
1: ah kumaha
0: mangga ayeuna patanang nu pamungkas sakaligus pamungkas nya eta kakasih Raden Pandu ti nagara Astina
1: ya, ya.

0: tika tebihan ningali ieu kajadian.
1: Sumuhun.
0: Allah. Cimana wae siling? Bapak cimana wae? Nah, ada dek kita tadi gadi dia.
1: Ngajentu eh.
0: Lain eta teu meulang dunungan angkat ka pangkieu ka Medan.
1: Medan perang bari dihina batur.
0: Dihina, dicaci, dimaki kecak batur.
1: Beak bersih dihina teh.
2: Sugan aya hariwang, sugan.
0: Dunungan urang maju ka Medan Sumatera Utara. Dan main laga kitu sia kunyuk.
1: Medan perang. Medan dan laga lain ka Sumatera.
2: Lain-lain
0: asa. Cing, kumaha ieu kira-kirana? Kira-kira anak kumaha? Heula lajoan ku sileng da eukeur. Menya dewe kudu ngarama. Kira-kira anak nu meunang nu mana? Nu meunang mah nu teu eleh. Eh, cing balik penguin ngomong ke. Doraka sia goblok.
1: Kakolot teh sia eta
0: mah. Heuh da kudu puguh jawaban dia atuh da kudu ngeunaheun ngan hate.
1: Da kudu kacekel jawaban
0: teh. Jauh teh dikompong ngomong kitu teh tina kamelang ece.
1: Tina kahariwang.
0: Hayu bapa hare-hare.
1: Boko amak.
0: Nya. Sok bijikeun oeng-oengan teh kenya.
1: Tutunggusan teh kenya.
2: Tanyakeun ka tukang goong.
0: Pak. Jelema teh ngararomong tuh. Kang pilot.
1: Kang pilot
0: buru teu na si Marte lain ku orae kadut ku ilmu
1: komo ceuk abanti
0: sok bijikeun oeng-oengan teh kenya. Jang doa mah panti memeh init oge cing meunang duanana
1: teu da ngomongna teh tepi ka
0: hartieun yang ngepret teh ka aki-aki
1: tepi ka hartieun
0: lamun batur mah ku aing jauh gebro mana nu elehna mah kenya kudu meunang duanana
1: da kudu anu eleh mah
0: cing menang dina ridho Allah jang
2: eleh
0: ngaran-ngaran menang dina ridho Allah mah nu eleh lapang dada nu menang moal nepak dada.
1: Wah
2: ari kolot kan
0: hate jang tenangkeun jang
1: tengkeremkeun ajegkeun
0: babarengan jeung aki-aki mulain eta ya teu tengkerem aing hate.
2: Kalah kau pergi goncang.
0: Kemana si Dawala ya? Ya,
1: Kang. Kalah. Nau di akang itu tadi memandar.
0: Ayah nunggu jual HP, oi.
1: Dibeli ku akang.
0: Dibeli ku aing pengen kerja rona teh kosong.
1: Kesing lah wukul.
0: Nah, si teh HP dibuka teh di jero teh eueuh baterean, eueuh sagala rupana kosong we.
1: Mun urang
0: dibayar, dibayar.
1: Mun urang mah buka.
0: Ngajualna budak. Mun ka urang. Jadi titah kudu diiket. Teu kula ceuk siap. Digeuleuh teh aing ka si cepot. Aduh.
1: Nah, tapi nabi lain nipuna teh ka dulur reus.
0: Eta suuk sapincuk. Cangkang nae wungkul. Nya.
1: Teuing sia
0: kang. Di deukeutan teh lemah kitu mah deuleuh.

0: pada nyerang atau napi diserang. Aing kakara gelut kayaknya. Kumaha bijina nafsu aing.
1: Anggaratkeun jeung nu. Awas semangat kana gelut jeung nu kieu. Kana genting hareupan
0: awewe nya memangna ieu gelut teh jua meuli. Sok lamun dek nyerang mah. Punten. Coba itu.
1: Awas bade
0: ngalang. Pilih daging nu ipis teh atawa tulang nu renggang. Yeah. Rikat menyokna mah euy. Kurang-kurangna newak bahaya.
1: Wah. Nah geuning.
0: Aya.
1: Tersangka
0: anu sombong teh euy.
1: Mana anu sombong teh euy?
0: Nah, ti bobot,
1: ti sorodot euy.
0: Kunaon? Pet. Nyebut kunaon labu teh kadeuleu. Wajar we labu mah deuleu.
2: Kolontong teh ditu keneh weh.
0: Rupina teh kuda-kuda teu masekon. Bahasa astina masekon naon masekon? Di nagara kaulang mah masekon teh di mana aya barang sok geura masekon ka batur. Pasihkeun lain masekon.
1: Dinangu teh ngadene teh. Itu jauh.
0: Pandang. Udang. Udang siapa lai? Wah, dah cilaka euy.
1: Alah, cilaka.
0: Cilaka,
2: cilaka. Cilakan pasti sama oi.
1: Pikahariwangeun, Kang.
0: Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dicayu una jaya di darat jaya una nu jalik ieu jadi sangga timut putih
2: kulih
0: demi mangga baju mingkem
2: kulih
0: aduh mingkem mingkem mingkem
2: wah karuhun datang
0: mingkem mingkem ya Allah moga-moga ya Allah gunungan abdi juragan panu bin
2: datang karuhuna ye
1: datang karuhuna
0: bin taro bintang murni deh sahaja bapak panunya bawa deh
1: abiasa
0: Kresna Dipayana atana pijuragan abiasa mudah-mudahan ayah dina kakiatan lahir batin dunia akhirat sehingga ini dah kemenangan gelutna mudah-mudahan
1: karuhun teu teu beureun
2: karuhun Kang
1: aya naon ya Kang
0: aing keur jajampean ku kupu bu sing ngene teh jan jeuli atawa papatong geureun heeh alah bawa-bawa dunungan euy
1: bawa-bawa kacanir bang
0: bat cubet culelit bek
1: biledo
0: teh oh tatah ngalawan deui euy
1: wah
0: ngalawan deui hebat panu
1: ngagurinjal deui
0: alah nya cem euy
1: percaya
0: jago jeung jago gelut cem euy
1: tinggali
0: panu dulu tapi kak bang baraan gitu purupna maksudnya mereka ngadagur carehamna arasoma
1: eta teh
0: ngan orang kaya arasoma ngalalepkeun sirahna dina gerakan menyet ngemil atau plos purup panu dewanata ngan ukur ngakan angin pletrok purup panu diteke ku arasoma panu ngajerete ka tukang bari ngagelom permen goblok siah celeng ya permainan tengah celeng
1: permen karet
0: iya gening permainan iya mah alah ampun
1: ah didang
0: ayah ikan nugelo aja
1: deing siah kang

0: naga si Pandu hebat.
1: Itu sangka budakmu.
0: Nya antengel nak peres tak jelma teh.
1: Itu disangka mu.
0: Engkang, Madrim.

0: Agan.
1: Wih, jorobok-jorobok kawan.
0: Ulah nyamperkan, Agan.
1: Aduh.
0: Kumala budaya petugas. Kacau nyikah. Ayana. Ngadu kalah sih kolot pake itu.
2: Siksa.
0: Nah, kira yang gua kolot. Wih, disini ke saya marah, jece.
2: Batik.
0: Cerobokan ulah. Ulah.
1: Ulah nyamperkan.
3: Tengah maksudnya, ya kan?
0: Anu ngagugu mah jauh deku we salat. Baru kana adan mun bapa aing. Si cepot. Sebut ulah, menyebut ulah baru kana Allah urangnya.
1: Da batur ge boga dedegean beratu.
0: Baru kana komat mun.
1: Buruk dan di na waktu ke tu dah jam sebara. Di dengeti.
0: Pandu. Ayak kene tanaga. Eta ngomong. Memang naing kudu ngejat pas ajeng sampean. Oba dari lajengkan. Cana ele aing. Saya mana. Sok gerak serang deh. Serang deh. Mana. Hai saya nama salira we nu nyerang ka kaula.
1: Doh.
0: Lamun kaula nyerang dina harti kaula ngabogaan dengki ka sampean dek hianat. Tapi ai kaula mah diserang. Aya hak pikeun bela dirina. Oh.
1: Dah,
0: sabarkeun.
4: Palay diserang ye.
0: Bener. Iya. Tega lara? Tega. Pati tega. Hutang pati bayar pati, hutang wirang bayar wirang. Mangsa ayeuna sampean nyatana bakar rubuh. Tegrakeun kategan paeh. Paeh jeung hirup lain niat kaula.
1: Doh eta.
0: Kaula hirup teu ngaboga-boga diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan.
1: Ya.
0: Hirupna paehna angin gusti nu kagungan mangga mun kula masih keneh kudu ngalalakon hirup aya jatah keur kaula meureun salamet cenah henteu mangga teh teuing
1: sumuhun
0: korban kaula dipakalangan dabungan niat kaula milu saemara imarasiko kaula bener penasti kersahyang tumampara
1: doh ieu geus
0: kitu cacandrana ya Candra Birawa bisa mati soteka jama anu pinuh hatena kurasa dendam jengewa jelema keur ngalamun tapi lamun jama anu muka sapah tobros paningalina kalayan seren sumeren kanu kagungan cinekna ka jelema bersih hate moa mampu ngalawanan atuh ieu jadi malik ka dirina
1: doh ieu geus
0: arasoma nu kagebuk ku ajianana arasoma ngalumuruk lir kapuk ka ibunan kapas ka hujanan kagebuk ku ajianana keneh weh

0: kumaha?
1: Aduh.
0: Sadaya-daya panata salagara.
2: Deh, eta we.
0: Beres. Leles asa jadi kapuh kaibunan kapas kahujanan kaula madrim. Tu geningan.
1: Alah ya.

0: Kang.
1: Lamun teu era aing ka tengah lumpat
0: teu. Wah, bari teu gabruk mah Kang.
1: Wah, moal teu diakord ku aing dunungan aing.
0: Bangga Kang boga dunungan teh.
1: Kumaha Pasya?
0: Cinca.
1: Ke kaputusan ti rasa mah kumaha? Rumah sakaula teh ampun Pandu. Sadaya-daya Pandu. Aduh. Disik-sik dijen kunyit dicacak di walang-walang kaula masrahkeun kasampean. Mihape pun adi madri mulah dinyeri Pandu.
0: Alah. Eta saudara.
1: Nguningakeun anu kenging saya marah.
0: Saya
1: kalau sekaligus dua putri Raden Pandu tiasdina. Kenging hidup hidup. Atuh pamikitu macarana. Kedah aya acara seren sumeren di lebet karaton. Mangga diaturanan leungit.

0: mulihkan negara Astina nyaeta hasil dua putri Kunti sareng Madrina. Tunda lampah eta
1: doh ieu ge
0: kacarios di satengahing marga
1: leres
0: aya satria ti nagara Plasa Jenar
1: doh kakasih
0: kakasihna Raden Suman
1: doh
0: di sarengan Kurakana nyata Dewi Gandari
1: leres
0: ieu Raden Gandara kairing Kurakana Dewi Gandari palai ngiring ningali saembara
1: leres
0: alu mampah di satengahing marga
2: aceh
1: aceh
0: Gandara kana tong gancang teuing atuh aceh sape.

0: satria tinagara prasajenarnya eta Raden Gandara.
1: Doh.
0: Diserangan rakana Dewi Gandari maksad ngiring saya marah ka Mandura. Ayeuna mandek satengahing marga ngarereukeun tina kacapena.
2: Suman?
0: Ceuk.
2: Ya teu jauh kene ka tempat ti Kamanura.
0: Dah, tebih acik. Da eta acik bener make ngiring atuh.
2: Ari hayang milu.
1: Duh. Acara.
2: Hayang ngabandingkeun geulis mana kunti da leberata jeung acik.
1: Acik kitu atuh.
0: Ya tangtosna oge atuh.
1: Geulis eceuk.
0: Geulis eceuk.
1: Acik.
2: Awas ya lamun bohong.
1: Kan beda hideung. Kan beda hideung eceuk.
2: Lamun datang ka itu nyebutkeun geulis kunti awas ya dijemek ku acik.
1: Terewesna mah nyimik we ni.
0: Deh Kakang Pilar. Ngan ari itu meureunan. Alus laur hade tangtung acik mah jiga dus.
2: Sari kepret ku aing. Suman.
0: Da eta bae kengingiring atuh acik mah.
1: Acek mah waosna keuseun.
2: Hayang hayang geura nempo kumaha kageulisanana eta teu nepi ka kaceluk ka kana ngewu kalau ka kajalpri ka jampari ngangin-angin geulisna Dewi Kuntina Librata.
1: Oh.
2: Pajarkeun teh cenah halus laur hade tangtung geulis bawa ngajadi endah bawa ti kudrat.
1: Aduh eta teh rewes
2: mah. Da moal, moal leuwih teh aceuk kageulisan mah moal.
0: Persanten, persanten, persanten.
1: Ari aceuk
2: tinggalikeun dina mangsana lamun teh mah boga salaki da moal memuat ka aceuk mah moal aceuk mah geus loba pangalaman.
1: Aya kitu si aceuk teh.
0: Nya mudah-mudahan ya atuh aceuk.
1: Kitu-kitu teh
0: kaula singa jodoh sing kengeng milu saembara.
2: Nya mudah-mudahan ti ditu meureun aceuk aya baturnya.
0: Leres, leres, leres.
2: Suman?
0: Ceuk.
2: Tingali, tingali aya jelema ngaleut. Aya jelema liwaan awewe dua.
0: Saha eta?
1: Doka tuh kuleng.
2: Tobat.
0: Nah, jo tobat teh.
2: Tingali, tingali aya lalaki nepi ka ganteng kitu.
1: Nah, Kang Pilot mah.
0: Hei. Satria. Kakang Semar
2: kulang
0: mihape kunti jeung madrim
1: leres ngawiat wae.
0: Ya
1: akang
0: dunungan, dunungan aing mihapekeun ka bapa dewek.
1: Ya
0: mihape kunti dina waktu magrib.
1: Teu kitu lain kunti jeung madrim berenang ka didengeun
0: siap kalian.

0: Dan akan gitu riwayatnya euy.
1: Sumohon riwayat.
0: Si horeng nganung riwayat kabeh jelema nganung lalakon ngaboga lalakon sewang-sewang. Kuhal sakitu meureun aya nu sarua na nya eta pangabutuh.
1: Ih, leres.
0: Pikeun nyumponan urang sapopoe. Yen manusia teh diwajibkeun ikhtiar.
1: Sumohon leres.
0: Paingan eta diharamkeun patung.
1: Diharam.
0: Si horeng anu haramna teh si horeng ulah matung hakikatna mah.
1: Sumohon.
0: Jadi dahar beuki, nginum beuki, udud beuki aya usaha mung. Eta teh ngedul. Hartina da aya Allah mah moal dek ngarobah kana nasib jelema sahingga urang kudu ngarobah nasib diri sorangan.
1: Sumohon
0: eta. Tina kedul sing jadi jelema daekan. Yelahan lawang pibeungharan teloba tina naon bae kari mikir.
1: Seueur.
0: Sumber daya alam anu aya di nagara komodei nagara agraris loba anu can kapangih can kapangih soteh meureun elmu na tadi dieu anu aya patula patalina sareng anjuran Bapak Gubernur
1: sumuhun.
0: Yen urang teh kudu sakola kudu palalinter kudu sehat kudu aya rejeki
1: cerdas
0: teu salah-salah Bapak Gubernur umajak ka warga masyarakat Jawa Barat sabudeureunana
1: sumuhun
0: nyata pikeun ngaronjatkeun kahirupan anu berbangsa, bernegara, beragama.
1: Beres.
0: Kudu nemongkeun siri nu mandiri. Nagara urang. Nagara anu agraris, nagara anu sumber daya alamna kumplit. Kantun sumber daya manusia anu berkualitas. Anu bakal dituntut ieu ku alam. Nyaeta anu dipercayakeun ka manusia ngurus alam, jang. Begitu dah hayu urang sami-sami ngaronjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalina keur kapentingan nagara jeung bangsa urang salaku warga nagara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan ku kituna ti akang sapara kanca dina raraga gubernur sabalemur ngarempet sareng hari ulang tahun
1: Milangkara.
0: Kabupaten Subang anu ka 64
1: Dirgahayu.
0: Mudah-mudahan Pak Ojang sakulawarga kulawarga besar Pemda Daerah tingkat 2 Kabupaten Subang aya dina ginanjar kawulujengan ngahaturkeun nuhun.
1: Amin.
0: Ka Bapak Dandim, Bapak Kapolres Subang. Kasadayana wae unsur anu parantos ngalibatkeun diri ngarojong kana nu paha. Lancarna ieu ulang tahun anu ka 64 Kabupaten Subang. Oge dina raraga Gubernur Sabalemur.
1: Sumuhun.
0: Kukituna mudah-mudahan sadayana para Nyang Yuswa arageung milik akang sapara kanca ti rombongan Giri Harja tilu hatur punten dina sagara pihak kalepatan ageung simonten alit.
1: Amin.
0: Salamet Bapak Bupati Kabupaten Subang sakulawargi. Salamat Bapak Gubernur,
1: salamat.
0: Salamat masyarakat Jawa Barat.
1: Salamat.
0: Sakali salamat tetap salamat. Pamungkasna permios sanes teu sono, pamitan sanes beusenan. Ieu lalampahan tangtosna ge panjang kenehkeun. Urang teneun dihandeuleum sieun geusan sampeureun, cak tunda dihanjuang geusan alaeun.
1: Sae.
0: Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang urang sampeur deui. Kukituna ti akang sakali de permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan lalampahan urang cekapkeun deui ka dieu kembang tinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka
2: di balik cakrawala yang

soyogi kupat lepet nantang angin kos ayah kumaha rampe sarang menyan perantos ayah.

0: dan mungkin terus Salapan Salapan.
1: Tirai senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
2: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

0: sahabat Multatuli, mengawali pagi dengan rutinitas yang produktif sebenarnya dapat membuat perasaan dan kesehatan kita menjadi lebih baik. Membuat daftar tujuan pada malam hari bisa menjadi pilihan kamu loh. Sebenarnya, ini bukanlah kegiatan yang kita lakukan di pagi hari. Namun, kegiatan ini bisa membantu kita untuk memiliki kebiasaan yang baik di pagi hari esoknya. Sebelum tidur, cobalah untuk menuliskan daftar kegiatan yang akan kamu kerjakan untuk keesokan harinya. Hal ini bisa membuat kita menjadi lebih tahu apa yang harus kita lakukan. Mengatur tujuan dalam sehari sangat membantu agar kita mengatur waktu lebih baik. Salah satu kunci dari keberhasilan kebiasaan baik di pagi hari adalah bersyukur.
1: Kamu, iya kamu, sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.

Sahabat Multatuli, berikut tips meningkatkan imunitas tubuh. Olahraga rutin. Selain menyehatkan, olahraga rutin dan teratur juga mampu melindungi tubuh dari berbagai macam penyakit. Dengan melakukan aktivitas olahraga, tentu dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan melancarkan peredaran darah. Beragam jenis olahraga bisa dipilih untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh. Disarankan memilih yang mudah dan tidak terlalu berat, seperti jalan kaki, lari, dan lompat tali dengan waktu 30 menit.

sahabat Multatuli. Mengawali pagi dengan rutinitas yang produktif sebenarnya dapat membuat perasaan kesehatan kita menjadi lebih baik. Tidak melewatkan sarapan pagi merupakan kebiasaan baik di pagi hari. Ketika sarapan, kita memberikan asupan kalori yang kita gunakan untuk beraktivitas pada hari itu. Bahkan, dikatakan bahwa orang yang tidak sarapan dan makan makanan rendah kalori di siang hari justru memiliki berat badan yang lebih tinggi. Meski sarapan membawa manfaat yang banyak, kita tetap harus memperhatikan menu dan porsinya ya.

Sarapan merupakan waktu makan di pagi hari yang tidak boleh dilewatkan. Dengan melakukan sarapan, bisa menambah energi untuk tubuh saat menjalani kegiatan setelahnya. Namun, seringkali sarapan dilakukan dengan kesalahan-kesalahan seperti soal memilih makanan dan kandungan nutrisi di dalamnya. Hal tersebut bisa berakibat pada kurangnya energi sehingga tubuh cenderung menjadi lemas. Kesalahan yang masih sering dilakukan adalah melewati sarapan itu sendiri. Itu karena kebanyakan orang tidak merasa lapar saat mereka bangun tidur. Meskipun begitu, Anda tetap tidak boleh melewatkan waktu sarapan, karena dengan sarapan akan menjaga hormon lapar sehingga dapat mengatur diri sendiri untuk membuat suasana hari menjadi lebih baik. Namun tidak sedikit juga orang yang mengaku sudah terbiasa tidak sarapan. Untuk menangani masalah ini, tips sarapan yang perlu diterapkan adalah mengambil cemilan kecil untuk dikonsumsi. Anda bisa mengambil sesendok almond atau selai kacang. Kedua camilan tersebut adalah contoh makanan yang mengemas banyak protein dan lemak. Dengan menerapkan tips sarapan tersebut, maka akan membuat perut menjadi kenyang lebih lama lagi, bahkan melebihi dari yang Anda kira. Selain itu, tips sarapan tersebut bisa membuat tubuh menjadi lebih berenergi saat menjalankan aktivitas selanjutnya.

tips atasi jadwal harian anak di rumah. Kelola emosi dan ekspektasi. Walau jadwal sudah disusun dan masing-masing anggota keluarga memiliki peran, namun orang tua baiknya tetap menata ekspektasi, terlebih bila anak masih usia PAUD dan SD, di mana jadwal bisa berubah sewaktu-waktu. Ini bertujuan agar kondisi rumah tetap kondusif di tengah tuntutan akademis dan pekerjaan.

0: Radio Multatuli FM.
1: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.